0: Jangan ambil mudah risiko banjir. Pastikan anda sentiasa peka dengan ramalan cuaca dan paras air. Jauhkan anak-anak daripada kawasan banjir dan elakkan mandi atau menyeberangi sungai ketika hujan lebat. Sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa. Jika lebih, sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa jika diminta berpindah. Ingat, langkah berjaga-jaga hari ini mungkin boleh menyelamatkan nyawa. Jika berlaku kecemasan, hubungi 999 dengan segera. Kerjasama erat bersama kita kurangkan risiko, utamakan keselamatan nyawa. Pesanan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
1: Sabtu dan Ahad.

0: Radio Sabtu dan Ahad. This is it. If it's on time. 6 pagi hingga 1 tengah hari. Sarakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat pagi semua. Terima kasih terus bersama kami di Sarangan FM bersamamu. Selamat berhujung minggu yang memandu. Hati-hati semua yang bekerja. Selamat menjalankan tugas di hujung minggu ini. Ha, jangan kamu termenung jauh. Kita geng hari ini, jangan risau. Syaf akan kesekawan kamu sini sampai pukul 1 tengah hari nanti, okay? Baik, kawan-kawan semua, jangan lupa datang ke Kompleks Sukan Sandakan. Nah, hari ini merupakan hari yang terakhir Sandakan FM mengadakan studio mini sempena Festival Jom Malaysia at Sandakan 2026. Okey, bermula 8 pagi sampai 5 petang. Pelbagai aktiviti menarik menanti kamu orang semua. Kita ada uji bakat membaca berita, uji bakat menjadi DJ, karaoke santai pun ada, dan kuis bersama pengunjung. Okey, kamu boleh temui barisan penyampai Sandakan FM. Datang ramai-ramai, dengan keluarga boleh, dengan kawan-kawan pun boleh, dengan cewek pun boleh. Ha, tapi ingat, yang belum kahwin, jangan pegang tangan, okey? Sertai pelbagai aktiviti dan rasai sendiri pengalaman berada di studio mini Sandakan FM. Okey, jangan lupa singgah, sertai aktiviti dan abadikan kenangan bersama kami. Ha, siok geng, hari ini hari yang terakhir sudah. Dan ada juga jualan rahmah. Nah, jangan kamu terlepas. Last sudah ni hari, okey? Ada lagi kita mau kongsi selepas ini. Layan terus Sandakan FM bersamamu.

Jom meriahkan Studio Mini Senagan FM Jumaat, Sabtu dan Ahad ini di Kompleks Sukan Senakan, sempena Festival Jom Malaysia at Senakan, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Serlahkan bakat anda. Hadiah menarik.

ada orang, dia tidak boleh tengok orang lain bahagia. Sakit hati dia belum selesai. Mungkin luka lama masih berdarah. Jadi, bila nampak orang yang pernah buat dia terluka, tiba-tiba senyum dan bahagia. Dia rasa macam dunia tidak adil. Lalu dia tulis, dia sindir, dia balas, dia cuba untuk musnahkan kebahagiaan orang. Tapi sayang, bahagia orang lain tidak pernah padamkan luka kita. Dan dendam tidak pernah tenangkan hati yang luka. Kalau kamu pernah dikhianati, tidak apa. Marahlah, menangislah. Tapi lepas itu,

0: menang atas emosinya sendiri. Pesanan ini daripada saya, Bella Shah, dan Sanakan FM bersamamu.
1: Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sanakan FM bersamamu. Bersama Was Music yang lebih padat.

Yes, halo sekalian Firemu bersama dengan Abang Syap. Selamat pagi semua. Okey geng, seperti yang kita ketahui kan, nah sekarang ni kan kita ada pasport Malaysia yang baru. Tapi ada juga yang tertanya-tanya, apa juga yang baru dia? Okey, pasport Malaysia antarabangsa baru tampil dengan reka bentuk yang lebih moden, halaman biodata yang diperkemas serta ciri keselamatan yang dipertingkat bagi memastikan dokumen perjalanan negara terus selamat, berkualiti dan dipercayai. Selain dilengkapi teknologi keselamatan terkini, PMA baharu turut memperkukuh identiti Malaysia melalui motif dan elemen visual yang mencerminkan warisan, keunikan serta image negara di persada antarabangsa. Ini antara pembaharuan utama yang diperkenalkan dalam pasport Malaysia antarabangsa baharu. Jadi kalau kamu mau dapatkan info lanjut berkenaan dengan pasport Malaysia yang baharu ini, kami ada kongsi juga di Facebook Senakan FM. Kamu orang boleh dapatkan di sana. Layan terus Senakan FM bersamamu.

Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia Anda.

Yeza, bah hujung minggu bersama dengan Abang Syap. Selamat pagi semua, geng. Ini Syap mau ajak semua yang bercuti hari ini. Ramai yang cuti kan hujung minggu. Kamu kasih bersihlah halaman rumah kamu dalam dan luar rumah untuk sama-sama kita mengelakkan pembiakan nyamuk Aedes di sekitar rumah kita. Geng, denggi ni tiada ubat. Tapi, ia antara penyakit yang paling membuat doktor tidak senang hati. Sebab apa? Sebab fasa kritikal boleh berubah dengan pantas, darah perlu diperiksa setiap 4 hingga 6 jam dan pesakit mungkin perlu dinilai semula setiap 4 jam atau lebih kerap. Bukan platelet sahaja yang dipantau, doktor juga turut melihat tekanan darah, nadi, hematokrit, pengeluaran air kencing dan tanda kebocoran plasma. Jadi ada masa ni kan hujung minggu ni, bah sama-sama lah kita kasih bersih kawasan rumah kita. Dan kalau kamu tengok ada sampah-sampah ataupun tempat-tempat yang berisiko menjadi pembiakan nyamuk Aedes, segeralah bersihkan, buang sampah di tempat yang sepatutnya, bukan sembarang saja dihambur di luar rumah itu, geng. Keselesaan itu kita yang rasa sendiri, bukan orang lain. Rumah kita kan. Tiada Aedes, tiada denggi. Layan terus Senagan FM bersama-sama.

0: habis.
1: Ikuti siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Kids di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM Tengah. Muat turun aplikasi RTM Kids di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma.

0: Baik, kawan-kawan semua, sekejap lagi kita ada Utama 9 pagi. Nanti kita jumpa di jam yang keempat, okey? Jangan lupa datang ramai-ramai sekarang ke Kompleks Sukan Sandakan untuk bersama-sama memeriahkan Studio Mini Sandakan FM sempena Festival Jom Malaysia at Sandakan yang akan berlangsung sampai pukul 5 petang nanti. Sandakan FM ada macam-macam aktiviti di sana, dan sekejap lagi juga nanti kita akan bawakan laporan dari masa ke semasa bersama dengan rakan-rakan kita di sana. Okey, teruskan mendengar Sandakan FM bersamamu.
1: Sempena Festival Jom Malaysia at Sandakan, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Sandakan FM mengadakan studio mini selama 3 hari pada 24, 25 dan 26 Julai 2026, 8 pagi hingga 5 petang di Kompleks Sukan Sandakan. Temui DJ-DJ Sandakan FM dengan pelbagai aktiviti menarik, antaranya kuis KPDN at Sandakan FM, uji bakat DJ dan penyampai berita, ramah mesra bersama pengunjung dan karaoke santai. Jumpa anda di sana.
2: Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan, berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.

0: struktur jalan. Keputusan itu akan dia buat selepas perbincangan bersama Kerajaan Negeri menerusi mesyuarat Menteri Besar, Ketua Menteri serta Premier. Sementara itu, warga Felda berharap Kerajaan Negeri yang diberi mandat pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 yang ke-16 agar terus menjadikan isu kebajikan peneroka serta generasi baru Felda sebagai keutamaan. Ikuti reaksi Hasnah Ruslan, Mazain Abdul Rahman dan Zulkifli Adbi.
1: Pemimpin yang dipilih itu turun ke padang. Jangan dah sudah tu terus tinggalkan kami. Kami mahu saya sebagai peneroka wadi dan peneroka-peneroka, saya suarakan suara saya, datanglah melihat untuk melihat harga-harga, harga pastikan harga-harga sawit dan apa-apa yang sepatutnya dijaga untuk kebajikan peneroka di sini.
2: Kita nak apakan minyak subsidi lah, selaraskan. Jadi kita ni pemandu lori dekat Felda-Felda, kita cari makan kat situ. Jadi bila minyak diesel disalahkan untuk minyak lori tipe, tak boleh tak ada subsidi. Lori kargo ada subsidi, kita nak dia selaraskan.
3: Sekarang ni kita nak generasi kedua ni dibagi peluang lah. Peluang perniagaan, peluang rumah generasi, peluang penempatan, peluang kalau boleh terbuka lah untuk kita, untuk rakan-rakan yang lain.
0: Program Pembinaan Karakter Bangsa Malaysia mampu melahirkan barisan pemimpin muda yang berfikiran matang, berwawasan serta berintegriti untuk menerajui Negeri Sembilan pada masa depan. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata program itu bukan sahaja membentuk jati diri pelajar, malah menjadi platform memupuk semangat patriotisme, kepimpinan dan daya tahan generasi muda agar tidak mudah terpengaruh dengan budaya yang boleh menjejaskan keamanan serta kesejahteraan masyarakat.
4: Kita menerima kehadiran lebih kurang 500 lebih pelajar yang telah menghadiri kursus karakter bangsa yang telah bermula sejak tahun 2023. Hari ini saja lebih kurang 280 peserta telah mengikuti program ini untuk kohort ini, dan saya yakin karakter bangsa ini mampu melahirkan pimpinan masa depan Negeri Sembilan yang boleh berfikiran jauh dan matang, dan saya nak supaya mereka tidak terpengaruh dengan budaya yang boleh merosakkan keamanan, kesejahteraan di Negeri Sembilan ini.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Pengundi diseru untuk menilai kestabilan dan pencapaian sesebuah kerajaan negeri berdasarkan fakta serta angka ekonomi yang jelas, bukannya terpengaruh dengan retorik politik. Menurut penasihat kanan politik Perdana Menteri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, beliau mengambil contoh pentadbiran di Negeri Sembilan yang diterajui oleh Datuk Seri Aminuddin Harun sejak 2018 menunjukkan pertumbuhan ekonomi positif sekaligus memberi manfaat kepada rakyat.
5: Negeri Sembilan contohnya dari segi pertumbuhan ekonomi, dari segi pelaburan pun dah mencecah 19 bilion, rizab pun dah lebih 1 bilion. Jadi saya harap pengundi di luar sana terus memberikan peluang kepada Tomin, kepada Pakatan Harapan untuk memerintah kerajaan negeri supaya apa yang telah dibina, ya, landasan atau foundation yang ada yang dibina sejak 2018 ini dapat kita tingkatkan lagi.
0: Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Pada itu, PDRM meluluskan 322 daripada 345 permohonan permit ceramah dan aktiviti politik sempena PRN Negeri Sembilan sepanjang 18 hingga 24 Julai. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, setakat 24 Julai, pihaknya menerima 69 permohonan permit dan semuanya diluluskan. Sepanjang tempoh berkempen juga, 16 laporan telah diterima dan 11 kertas siasatan dibuka berkaitan kesalahan pilihan raya. Program Wayang Pacar Anjuran Jabatan Penerangan Malaysia JAPEN terus diperluas sebagai medium mendekati masyarakat menerusi tayangan filem. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata program itu dilaksanakan secara berkala dengan memanfaatkan aset serta kemudahan yang dimiliki JAPEN bagi memastikan penyampaian maklumat dapat diperluaskan ke pelbagai lokasi.
6: Memang pihak Jabatan Penerangan memanfaatkan jentera seperti Jago ini, peralatan seperti Jago ini, ke mana saja mereka pergi. Baru-baru ni ada dibawa ke Melaka, ada di Pulau Pinang. Jadi kali ini mereka pusing datang ke Rompin.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri program wayang pacak di Taman Saujana Rompin. Berita seterusnya. Negara. Tentera Zionis melepaskan gas pemedih mata ke arah penduduk Palestin dan wartawan di Kampung Tal, Tebing Barat. Tindakan itu menyusul selepas insiden berbalas tembakan antara peneroka haram Israel dengan penduduk Palestin yang meragut 6 nyawa. Menurut pihak berkuasa Palestin, kejadian pada Jumaat berpunca daripada tindakan peneroka haram cuba menyerang penduduk kampung. Dato' Bandar Tal, Walid Zidan pula mengesahkan kira-kira 70 penduduk kampung itu ditahan dan disoal siasat. Antara 10 hingga 12 individu sahaja yang dibebaskan setakat ini. 55,000 lagi penduduk di pinggir Bordeaux Barat Daya Perancis diarah berpindah. Arahan dikeluarkan pihak berkuasa wilayah Gironde ketika usaha memadam kebakaran hutan berhampiran bandar itu dipergiat. Terdahulu pihak bomba memaklumkan kebakaran yang kembali buruk menyukarkan usaha mengawal api. Di Sepanyol, beberapa lagi arahan pemindahan penduduk dikeluarkan ketika kebakaran hutan terus marak berhampiran Madrid, termasuk di wilayah Toledo. Menteri Dalam Negeri Sepanyol, Fernando Grande Marlaska, menyifatkan situasi ketika ini rumit. Keadaan cuaca langsung tidak membantu. Ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Tumpuan hari ini terarah kepada acara angkat berat. Dua juara bertahan, Muhammad Ani Kasdan dan Muhammad Aznil Bidin, bakal memulakan misi memburu piala emas buat Malaysia. Muhammad Ani akan beraksi dalam kategori 60 kilogram lelaki. Manakala Muhammad Aznil yang memburu hat-trick emas akan bersaing dalam kategori 65 kilogram lelaki. Kuartet Ho Yen, Arvin Sean, Yin Chuan dan Kai Zin pula berpeluang menebus kekecewaan apabila turun aksi dalam acara 4x200 meter gaya bebas. Setakat hari kedua semalam, Malaysia meraih satu pingat gangsa menerusi jago para powerlifting Boni Bunia Gostin dalam acara kategori lightweight lelaki. Akhir sekali, bola sepak menjelang perlawanan All-Star Liga Bola Sepak Utama MLS minggu depan. Bintang Inter Miami Lionel Messi tidak diwajibkan beraksi selepas mewakili Argentina dalam perlawanan akhir Piala Dunia FIFA baru-baru ini. Pihak Liga mengesahkan pengecualian telah dipersetujui di lebih awal bagi pemain yang mara ke peringkat akhir kejohanan antarabangsa itu. Tahun lepas, Messi dikenakan tindakan kerana tidak menyertai perlawanan tahunan yang menghimpunkan pemain terbaik MLS. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar projek rumah generasi kedua Felda dimuktamad dalam sebulan. Program pembinaan karakter bangsa Malaysia, platform bentuk jati diri pemimpin. Sekian berita yang disunting oleh Zuraiti Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama. Pak, hujung minggu.

0: Hujung minggu. Oh yeah. Stream lagu-lagu terbaik di aplikasi RTM Klik. Lebih maklumat dan hiburan. Hujung minggu. Selamat datang bersamamu.
1: Yes, assalamualaikum. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Selamat berhujung minggu semua. Bah hujung minggu bersama dengan Abang Syaf. Alhamdulillah geng, keadaan cuaca pun cerah sejak pagi ni. Mesti semangatkan semua mau pergi kompleks Sukan Sandakan. Kalau kamu mau pergi ramai-ramai macam yang Syaf pesan tadi, kamu bawa satu kenderaan saja. Kongsi kenderaan sebab kemarin Syaf pergi sana pun mau parking agak payah juga. Kamu tak boleh masuk untuk yang terlibat sejak di kompleks yang dibenarkan masuk untuk parking di dalam kompleks Sukan. Jadi kalau kamu pergi sana, hati-hati sejak kamu memandu. Baik, jangan lupa kalau kamu sudah sampai kompleks Sukan Sandakan, sertai studio mini Sandakan FM. Mandurang ada buat macam-macam aktiviti tu. Ada, kalau kamu teringin mau jadi macam kami penyampai radio Sandakan FM, kami ada buat uji bakat DJ. Kalau kamu mau baca berita pun, kami ada buat uji bakat pembaca berita. Dan juga karaoke santai, yang mana suka karaoke tu pagi, petang, siang, malam, kamu pergi sana karaoke sampai puas, okey? Dan pastinya kuis bersama dengan pengunjung. Kamu berpeluang memenangi hadiah bersama kami dan temui penyampai-penyampai Sandakan FM yang turut berada di lokasi pada ketika ini sempena festival Jom Malaysia at Sandakan, okey? Studio mini akan dibuka sampai pukul 5 petang saja. Jadi jangan kamu lambat-lambat. Kalau ngam-ngam kamu sekarang ni di sekitar Batu 5, Batu 6, mau pergi sana, kamu teruslah direct pergi kompleks Sukan Sandakan, okey? Baiklah, jom kita terus berhibur lagi bersama kami, layan terus Sandakan FM bersamamu.

0: Sandakan Festival Jom Malaysia at Sandakan, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Festival yang berlangsung pada 24 hingga 26 Julai ini membawakan pelbagai aktiviti, antaranya jualan dan pameran produk Malaysia, jualan Brahma Madani PJRM, pertandingan dan aktiviti belia, zon aktiviti dan pengalaman pengunjung, persembahan pentas bersama artis jemputan dan studio mini bersama DJ-DJ Sandakan FM. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah, pada 25 Julai 2026 bersamaan hari Sabtu 11 pagi di Kompleks Sukan Sandakan. Yang Berhormat Datuk Armizan Muhammad Ali, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, mengalu-alukan kehadiran orang ramai. Masuk adalah percuma.
1: Saya sering lihat segelintir orang kita yang menyalahgunakan kemudahan jalan raya sedia ada, terutamanya lorong kecemasan. Sebagai pengguna jalan raya yang berhemah, janganlah sesekali kita menggunakan lorong kecemasan untuk memotong sesuka hati. Ia bukan saja membahayakan diri sendiri, pengguna jalan raya yang lain juga turut terjejas. Lorong kecemasan digunakan untuk mereka yang betul-betul dalam kecemasan, bukan tempat untuk ambil kesempatan. Pesanan ini dari Sandakan FM bersamamu.
2: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

Yes, Zalo Skin Empire Mu bersama dengan Abang Syap. Selamat berhujung minggu semua. Baik, okay geng. Ketika ini berlangsungnya sambutan Maal Hijrah peringkat daerah Kinabatangan yang dianjurkan oleh Jawatan Kuasa Badan Dakwah Daerah Kinabatangan dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jains Kinabatangan. Sambutan yang menghimpunkan pelbagai lapisan masyarakat ini turut dihadiri oleh Adun Lamak Muhammad Ismail Haji Ayub, Ahli Parlimen Kinabatangan Datuk Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar dan Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar merangkap Adun Sukau Datuk Jafri Arifin. Antara pengisi siaran acara termasuklah ceramah khas Maal Hijrah, penyampaian anugerah Maal Hijrah selain persembahan lagu-lagu nasyid. Sehubungan itu, masyarakat Islam di sekitar daerah Kinabatangan dijemput hadir beramai-ramai mengimarahkan sambutan Maal Hijrah peringkat daerah Kinabatangan ini. Dan pastinya hari ini juga ada banyak lagi program yang berlangsung. Jadi Syaf doakan semoga lancar semuanya. Layan terus Senagan FM bersamamu.

Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

0: bersamamu.
1: Kamu pernah kan nampak orang lain di media sosial yang hidup serba senang? Ada yang sampai mau bandingkan kehidupan derang dengan diri sendiri? Oke, hentikan berpikiran macam itu. Kadang yang kita nampak itu tidak seindah yang kita sangka. Setiap orang ada kelebihan masing-masing. Jadi hargailah kehidupan kamu.

Haiza, bahujung minggu bersama dengan Abang Syaf. Okey geng, kawan-kawan semua, selamat bersarapan pagi yang sedang bersarapan. Apa lauk sarapan pagi ni geng? Diharapkan semuanya mengambil makanan-makanan yang sihat kan. Pagi-pagi gini makan yang ringan-ringan saja. Boleh juga makan berat, tapi kalau terlampau banyak, itu yang menyebabkan kita punya perasaan itu mengantuk saja. Tapi kalau sudah lapar betul semalam kamu tiada makan, boleh makan makanan yang berat, tapi kamu kena kurangkanlah dia punya kuantiti makanan tu. Siapun kalau lapar main makan saja ni, tapi sekarang ni dikawal-kawal jugalah makan. Baik. Hari ini juga merupakan hari yang terakhir Kolej Vokasional Sandakan memperkasa kemahiran TVET negara menerusi webinar e-teknologi yang dilaksana sejak 21 Julai lepas, di mana webinar melalui media sosial Facebook Kolej Vokasional Sandakan ini bertujuan mempromosi pendidikan teknik dan vokasional serta pembelajaran sepanjang hayat. Selain memberi peluang kepada teknologis untuk berkongsi pengalaman sebenar, cabaran serta amalan terbaik di tempat kerja. Ini satu program yang baik juga kan, webinar e-teknologis ni. Jadi yang mana mau join, boleh pergi masuk Facebook Kolej Vokasional Sandakan. Hari ini merupakan hari yang terakhir. Banyak lagi lagu-lagu hiburan bersama kami, layan terus Senagan FM bersamamu.

0: Sebenar Festival Jom Malaysia Aids Sandakan, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Sandakan FM mengadakan studio mini selama 3 hari pada 24, 25 dan 26 Julai 2026, 8 pagi hingga 5 petang di Kompleks Sukan Sandakan. Temui DJ-DJ Sandakan FM dengan pelbagai aktiviti menarik, antaranya kuis KPDN Aids Sandakan FM, uji bakat DJ dan penyampai berita, ramah mesra bersama pengunjung dan karaoke santai. Jumpa anda di sana.
1: Apa itu kemurungan? Kemurungan adalah gangguan perasaan yang menyebabkan

Yes, Sonakan FM bersamamu. Bah hujung minggu bersama dengan Abang Syaf di sini. Adakah yang sambut hari jadi hari ini 26 Julai 2026? Yang sambut hari jadi hari ini, Syaf ucapkan selamat ulang tahun kelahiran. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki. Dan Syaf doakan kamu mendapat apa yang kamu impikan. Dan semoga sihat-sihat selalu insyaAllah. Semoga dipermudahkan segala urusan kita dunia akhirat. Baik, kita terus bawakan siaran langsung dari lokasi di Kompleks Sukan Sandakan pada ketika ini, menerusi slot dialog di 4 Sempena Festival Jom Malaysia at Sandakan. Dan kini bersama dengan rakan penyampai di sana, DJ Didi. Silakan.

0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music.
1: Lebih music berbanding biasa.

0: sempena Festival Jom Malaysia AIDS Sandakan, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Sandakan FM mengadakan studio mini selama 3 hari pada 24, 25 dan 26 Julai 2026, 8 pagi hingga 5 petang di Kompleks Sukan Sandakan. Temui DJ-DJ Sandakan FM dengan pelbagai aktiviti menarik, antaranya kuis KPDN at Sandakan FM, uji bakat DJ dan penyampai berita, ramah mesra bersama pengunjung dan karaoke santai. Jumpa anda di sana.
1: Satu jam muzik terbaik tanpa henti. Zone Music, lebih muzik berbanding biasa.

0: sempena Festival Jom Malaysia Aid Sandakan, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Sandakan FM mengadakan studio mini selama 3 hari pada 24, 25 dan 26 Julai 2026, 8 pagi hingga 5 petang di Kompleks Sukan Sandakan. Temui DJ-DJ Sandakan FM dengan pelbagai aktiviti menarik, antaranya kuis KPDN Aid Sandakan FM, uji bakat DJ dan penyampai berita, ramah mesra bersama pengunjung dan karaoke santai. Jumpa anda di sana.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Sarakan FM bersamamu.

Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus memilih Sana Kedai FM sebagai teman anda di manapun anda berada. Kekal di frekuensi 90.1 dan juga terus mendengarkan kami melalui siaran RTM Klik bersama dengan saya Norka Yusof, DJ NY di konti Sana Kedai FM bersamamu. Dan pastinya kita akan membawakan informasi-informasi semasa untuk anda, khususnya yang berlaku di daerah Sandakan ini. Dan juga kami akan terus menyajikan anda dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun kami sediakan, telah pun kami susun atur untuk anda, di samping salam-salam dan juga respon yang anda hantarkan kepada kami menerusi WhatsApp Sana Kedai FM bersamamu.

0: 谢谢。
1: Thank you.
2: Terima kasih.
0: Magsukul.
3: Paring panangan.
0: Ponsikau.
2: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang merugi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radin Robin dalam Berita Sabah FM. Kita mulakan dengan perkembangan banjir di Tawau. 335 penduduk terjejas banjir melibatkan 96 keluarga kekal ditempatkan di Pusat Pembinaan Sementara PPS Kompleks Sukan Tawau setakat 12 tengah hari. Kesemua mangsa merupakan penduduk dari Kampung Tanjung Batu Keramat, Tanjung Batu Darat, Tanjung Baru Authentic dan Kampung Kinabutan Tiku Batu Enam. Tiada laporan kemalangan jiwa atau kejadian tidak diingini diterima setakat ini. Hujan berterusan sejak Jumaat mengakibatkan Tawau dan kawasan sekitarnya dilanda banjir sebelum bencana diisytihar pada 8.30 minit pagi Sabtu. Raja Negeri akan terus memperkasakan Kota Kinabalu sebagai pusat seni, budaya dan sastra dalam usaha memenuhi kriteria bagi mendapatkan pengiktirafan sebagai Kota Sastra UNESCO. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, sokongan berterusan akan diberi terhadap penganjuran program bahasa dan kesusastraan tempatan bagi memperkukuh identiti serta warisan anak negeri. Dato' Arifin ditemui media selepas merasmikan Majlis Malam Gema Sastra Siri 1, pelancaran album Bakat DBKK dan antologi puisi Suara dari Kota di Kota Kinabalu. Program bersempena ulang tahun ke-70 Dewan Bahasa dan Pustaka serta ulang tahun ke-26 DBKK. Peranan DBKK kini bukan sahaja tertumpu kepada pembangunan fizikal dan kebersihan bandaraya, malah turut memperluas sumbangan dalam bidang seni melalui penerbitan karya sastra dan lagu.

Ia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

meriahkan Studio Mini Senagan FM Jumaat, Sabtu dan Ahad ini di Kompleks Sukan Senagan, sempena Festival Jom Malaysia at Senagan, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Serlahkan bakat anda, hadiah menarik menerusi uji bakat DJ, penyampai berita, karaoke santai dan uji minda menerusi kuis KPDN at Senagan FM, di samping ramah mesra bersama pengunjung. Senagan FM bersamamu. Lebih santai di hujung minggu.

时间一百度。Sandakan FM tetap. Wow.

0: Dan juga kami mengharapkan semoga apa saja yang anda lakukan sepanjang hari ini, apa saja program anda berjalan dengan lancar, dapat dilaksanakan dengan jayanya. Dan terima kasih kerana terus bersama kami sepanjang hari di Sakran FM Bersamamu, yang mana anda juga boleh ikuti kami melalui siaran RTM Klik. Dan pastinya juga terima kasih yang terus menghantarkan salam-salam anda melalui WhatsApp Sakran FM untuk hari ini bersama kami melalui 0195895858. Okey, terus kekal bersama kami Sakran FM Bersamamu.
1: Santai hujung minggu, satu tengah hari hingga tujuh malam. Sakran FM Bersamamu.

menikmati lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan. Yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Tingkat obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemar Rock, Sarakan FM bersamamu. Kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Sarakan FM.

kongsi lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Gemar Rock. Dengarkan Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang.

0: lebih relax di hujung minggu. Bah, hujung minggu.
1: Happy holiday weekend, everybody. Party, party. Bah, hujung
0: minggu. 6 pagi hingga 1 tengah hari. Bah, hujung minggu.
2: Yeah, okay.
3: We about to ride out.
2: That's right. You know what that means.
0: Sanagan FM bersama.
3: Let's go.
2: Yeah, okay, give it to me.
3: Get it.
0: Di sinilah suara bertemu suara.
4: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
4: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
4: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
4: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
4: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
5: Baik, waktu sekarang 3.15 minit petang. Kita bawakan sekarang ini rancangan ataupun segmen Silam Budaya yang bersama dengan anda setiap hari Sabtu dan juga Ahad. Dan untuk petang Ahad hari ini, kita bersama untuk edisi 26 Julai 2026 ya. Bersama dengan saya Nor Kisof, DJ NY, ditemani rakan Tadikal Samin Burhan. Saya akan terus juga menemani anda sehingga ke pukul 7 malam nanti, kekal di frekuensi 94.1 dan juga melalui RTM Click. Baik, kita bawakan tajuk kita pada petang ini melalui Silam Budaya edisi Ahad 26 Julai, iaitu muzik jalanan suara rakyat moden. Ya, selalu kita dengarkan tentang muzik ataupun pemuzik jalanan ya. Dan sedikit sebanyak kita akan kongsikan, akan kita bawakan ya melalui Silam Budaya untuk petang Ahad ini. Okey, kita kongsikan dulu di mana muzik merupakan satu bentuk seni yang telah menjadi sebahagian daripada kehidupan manusia sejak dari zaman dahulu lagi ya. Dan selain berfungsi sebagai hiburan, muzik juga menjadi medium komunikasi, penyampaian budaya, pendidikan dan juga luahan emosi. Dan dalam era globalisasi dan juga perkembangan teknologi masa kini, muzik jalanan ataupun busking semakin mendapat tempat di kalangan masyarakat kita ya. Dan muzik jalanan ini merujuk kepada persembahan muzik yang diadakan di ruang awam seperti kaki lima, dataran bandar, stesen pengangkutan awam, pusat membeli belah, taman rekreasi ataupun lokasi-lokasi pelancongan ya. Dan persembahan ini juga sebenarnya selalu dilakukan secara langsung ataupun live performance dan membolehkan orang ramai menikmati hiburan secara santai tanpa membayar apa-apa lah ya ataupun membeli tiket. Dan di Malaysia ini muzik jalanan berkembang dengan pesat khususnya di bandar-bandar yang besar, okay, seperti Kuala Lumpur, Johor Bahru, Pulau Pinang, Melaka dan juga di Sabah ni, di Kota Kinabalu. Okay, itu sedikit kita kongsikan berkaitan dengan muzik jalanan yang selalu kita dengar tentang pemuzik-pemuzik jalanan ataupun busking ini. Ini yang kita bawakan petang ini melalui Silang Budaya yang mana anda juga boleh saksikan kami sekarang ini live bersama-sama anda di Facebook rasmi Sanakan FM bersamamu. Okey, kita kongsikan di mana salah satu peranan utama muzik jalanan ialah menjadi medium untuk menyampaikan isu-isu sosial yang berlaku di kalangan masyarakat ya, di mana berbeza dengan media arus perdana yang mempunyai garis panduan yang tertentu, di mana pemuzik jalanan ini mempunyai kebebasan yang lebih luas untuk menghasilkan karya-karya mereka berdasarkan pengalaman dan juga pemerhatian mereka terhadap kehidupan seharian. Okey, antara isu yang sering diketengahkan iaitu peningkatan kos sara hidup, kemiskinan bandar, pengangguran belia, kesihatan mental, pencemaran alam sekitar, perpaduan kaum ataupun jenayah cyber ya. Okey, itu yang mana kita kongsikan juga. Dan platform kebebasan bersuara secara kreatif ini, di mana dalam sesebuah negara ataupun kita di Malaysia ni dengan negara demokrasi, masyarakat mempunyai hak untuk menyuarakan ya pendapat mereka secara bertanggungjawab, di mana muzik jalanan ini menjadi salah satu medium yang membolehkan seseorang itu menyampaikan pandangan tanpa menggunakan ucapan seperti pidato, politik dan juga sebagainya ya. Dan melalui seni muzik ini, message dapat disampaikan dengan lebih lembut, kreatif dan menyentuh emosi, dan pendengar juga lebih mudah menerima sesuatu kritikan apabila disampaikan melalui lagu berbanding ucapan yang bersifat agak keras. Okey, dan selain itu, muzik juga mempunyai kuasa untuk menyatukan masyarakat tanpa mengira bangsa, agama maupun latar belakang politik. Okey, itu yang kita kongsikan. Di mana contohnya sebuah kumpulan basket itu menyampaikan ataupun menghasilkan lagu yang mengajak masyarakat menghormati perbezaan kaum dan juga agama serta menolak budaya kebencian. Okey, itu antara yang kita bawakan juga. Dan tidak semua juga individu mempunyai peluang untuk menyuarakan pandangan mereka melalui media massa. Okey, jadi muzik jalanan ini menjadi ruang kepada golongan biasa seperti pelajar, pekerja, petani, nelayan, orang kurang upaya juga dan belia untuk berkongsi pengalaman hidup mereka ya. Jadi mereka menggunakan muzik ini sebagai medium untuk menceritakan cabaran kehidupan sebenar yang mungkin tidak mendapat perhatian masyarakat. Okey, itu salah satu daripadanya juga. Okey, dan bagaimana muzik ini mengangkat identiti budaya dan juga warisan negara akan kita kongsikan bersama anda sekejap saja lagi. Kami akan kembali bersama dengan anda melalui silang budaya, tapi kita berhibur dulu dengan satu lagu dan terus saksikan kami juga live bersama-sama anda di Facebook rasmi Sanakan FM Bersamamu.
0: 34 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara, satu suara, satu jiwa.

34 stesen pelbagai budaya. Satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Bincang Budaya Radio RTM.
1: Baik, kembali bersama kami melalui Silam Budaya untuk petang Ahad ini, edisi 26 Julai. Okey, kita membawakan tajuk muzik jalanan suara rakyat moden. Ya. Tadi kita telah pun kongsikan sedikit sebanyak berkaitan dengan muzik jalanan ini dan bagaimana muzik jalanan ini dapat mengangkat identiti budaya dan warisan negara, di mana muzik jalanan bukan sekadar mempersembahkan lagu popular, malah juga menjadi medium memperkenalkan budaya tempatan kepada masyarakat dan juga pelancong asing, ya. Okey, di mana ramai pemuzik menggabungkan alat muzik tradisional seperti kompang, gambus, seruling, rebab, cak lempong dan banyak lagi. Okey, di mana dengan alat muzik moden seperti gitar elektrik, papan kekunci elektronik dan juga lain-lain, di mana gabungan ini menghasilkan persembahan yang unik serta memelihara lagi warisan budaya negara, ya. Contohnya sekumpulan pemuzik mempersembahkan lagu moden menggunakan alat muzik tradisional Melayu dengan etnik Sabah serta Sarawak di kawasan pelancongan. Ini secara tidak langsung dapat lagi memperkenalkan budaya kita kepada orang luar ataupun pelancong di luar yang datang ke negara kita, ya, untuk membawa muzik kita diangkat ke negara luar. Okey, dan seterusnya menjana ekonomi kreatif. Okey, di mana selain menyampaikan mesej sosial, muzik jalanan juga menjadi sumber pendapatan kepada ramai individu. Ada di mana antaranya pendapatan boleh diperolehi melalui sumbangan orang ramai, persembahan jemputan, jualan album, penstreaman digital melalui YouTube, TikTok, Instagram, Facebook dan juga kerjasama dengan syarikat-syarikat lain. Itu antara cara untuk menjana sumber pendapatan, ya. Dan selain itu juga muzik jalanan turut memainkan peranan dalam menceriakan kawasan bandar, persembah secara langsung menjadikan sesuatu lokasi itu lebih menarik lagi untuk dikunjungi oleh masyarakat dan juga pelancong, ya. Di mana bandar yang mempunyai budaya muzik jalan seiring dilihat seperti kreatif, mesra pelancong dan juga mempunyai identiti yang tersendiri. Di beberapa buah negara, persembahan basket telah pun menjadi antara tarikan pelancongan utama, ya. Begitu juga di Malaysia ini nampaknya persembahan muzik jalanan ataupun basket juga menjadi perhatian dan juga menjadi salah satu tarikan utama juga kita di Malaysia. Okey, dan seterusnya, kalau dulu persembahan hanya dapat kita lihat ataupun nikmati bagi mereka yang berada di lokasi sahaja, okey, tetapi kini setiap persembahan boleh disiarkan secara langsung, okey, menerusi media sosial, ya, seperti platform di YouTube, Facebook dan juga sebagainya. Okey, dan untuk kepentingan muzik jalanan kepada masyarakat ni pula, secara tidak langsung dapat menghiburkan masyarakat, dapat mengeratkan lagi, menggalakkan lagi perpaduan antara satu sama lain, di samping dapat membangunkan bakat seni, memberi pendidikan kepada masyarakat dan juga seterusnya dapat menjana ekonomi tempatan. Okey, dan antara cabaran muzik jalanan ini antaranya peraturan dan juga permit, gangguan bunyi, pendapatan tidak menentu dan juga dari segi persaingan, ya, dan juga cuaca. Itu antara cabaran-cabaran pemuzik jalanan kita. Dan sebagai kesimpulannya, sebelum kita mengakhiri Silam Budaya kita untuk petang ini, okey, muzik jalanan merupakan manifestasi suara rakyat moden yang menggabungkan seni, kreativiti dan kebebasan bersuara secara bertanggungjawab, dan ianya bukan sekadar hiburan di ruang awam sahaja, malah berfungsi sebagai salah satu medium untuk menyampaikan mesej sosial, memupuk perpaduan, mengangkat warisan budaya, merancangkan ekonomi kreatif dan juga seterusnya menghidupkan sektor pelancongan kita. Dengan sokongan yang berterusan, okey, muzik jalanan mampu menjadi salah satu pemangkin kepada pembangunan seni, budaya dan juga ekonomi kreatif Malaysia pada masa hadapan. Okey, itulah dia sedikit sebanyak, ya, kita bawakan, kita kongsikan bersama Melusi Silang Budaya untuk petang Ahad ini berkaitan dengan muzik jalanan merupakan suara rakyat moden ataupun yang selalu kita dengar pemuzik-pemuzik jalanan kita, ya. Itu yang antara kita kongsikan Melusi Silang Budaya petang ini edisi 26 Julai 2026. Semoga dapat memberi info kepada kita semua sedikit sebanyak yang saya kongsikan bersama anda tadi berkaitan dengan pemuzik jalanan ataupun basket. Okey, dan nampaknya sampai di sini kita bawakan untuk anda Melusi Silang Budaya. Terima kasih Rosafia, sahabat petani JNY, sahabat bertugas Ahran Ahram juga terima kasih. Salam mesra katanya buat semua pendengar setia Sakan FM bersamamu jawab di JNY. Terima kasih Kak Rosda juga, salam hadir bersama di JNY, selamat bertugas di Jabka. Terima kasih untuk anda semua. Baik, sampai di sini saya bawakan untuk anda Silang Budaya untuk petang ini. InsyaAllah Silang Budaya akan kembali lagi pada hari dan juga waktu yang sama di minggu hadapan setiap Sabtu dan juga Ahad. Terima kasih untuk rakan Tadikal Semin Burhan. Okey, kami akan terus menemani anda sehinggalah ke pukul 7 malam nanti. Dan panduan muslimin dan muslimat, sebentar lagi masuknya waktu solat dan fardu asar bagi kawasan Sandakan, ya, serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 3.39 minit petang. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: An Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan keduka citaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.

0: Pengalaman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar sidang pendengar yang mulia? Mudah-mudahan insyaallah hari ini daripada awal kita bangun sampailah kita menguruskan urusan-urusan rumah, urusan-urusan kerja, mudah-mudahan tidak ada satu pun perkataan yang tidak baik keluar daripada lisan kita, atau tidak ada satu pun perkataan yang tidak baik sampai pada pendengaran kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, tahukah lisan itu dikatakan jirmuha saghir wa jurmuha kabir, yaitu ukurannya kecil tetapi kejahatannya sangat besar. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang lelaki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang disebut-sebut banyak solatnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya, tetapi dia menyakiti jirannya dengan lisannya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada kebaikan padanya, dia di dalam neraka. Lelaki itu berkata lagi, wahai Rasulullah, ada pula seorang yang disebut tidak banyak solat, tidak banyak puasa, dan tidak banyak bersedekah, tetapi dia bersedekah dengan sedikit potongan keju, iaitu makanan yang sederhana, dan dia tidak menyakiti jirannya dengan lisannya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia di dalam syurga. Riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim. Sidang pendengar yang mulia, hadis ini mengingatkan kita lelaki ataupun perempuan agar menjaga lisan dan mengajar kita bahawa nilai seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukan diukur semata-mata pada banyak ibadah zahirnya, tetapi pada kebersihan hati dan akhlaknya terhadap manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan lisan kita lisan yang sentiasa memberikan manfaat, sentiasa menyebut perkara-perkara yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita daripada mendengar ucapan-ucapan, perkataan-perkataan daripada lisan-lisan yang bercerita tentang keburukan ataupun perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk didengar, dan perkara-perkara yang tidak baik untuk kita kongsikan. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang daripada kekurangan diri kita. Mudah-mudahan dengan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, Allah mencukupkan segala kekurangan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Terima kasih yang terus bersama kami kekal di Sandakan FM bersamamu 90.1 masih bersama dengan saya DJ NY dan diharapkan anda juga semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Tak kira di mana saja anda berada, kami doakan juga semoga program dan juga aktiviti-aktiviti yang berlangsung khususnya di Sandakan ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar serta dapat

0: Santai Hujung Minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Sarakan FM bersamamu.
1: Sarakan FM. Sarakan FM. Sarakan FM. Sarakan FM.

0: mata.
1: Thunder FM bersamamu. Santai hujung minggu. Baik, terus kekal bersama kami tentunya di Sandakan FM bersamamu 90.1 dan kita kongsikan dulu di mana Malaysia dijangka mula mengalami fenomena Super El Nino bermula November ini sekaligus menuntut persediaan rapi daripada pelbagai sektor bagi mengurangkan kesannya terhadap kesejahteraan rakyat dan juga ekonomi negara. Di mana pengarah Pusat Iklim Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia MET Malaysia Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin berkata fenomena tersebut dijangka memuncak pada awal tahun depan dengan kesan termasuk peningkatan suhu yang melampau, pengurangan taburan hujan, risiko jerebu serta implikasi terhadap kesihatan awam. Okey, itu dia berkaitan ya dengan Super El Nino yang dijangka melanda negara bermula November nanti. Baik, terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1 Sandakan FM bersamamu. Sandakan.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1980.
1: Lawan lagu.
2: Lawan lagu.
1: Lawan lagu.
2: Lawan lagu.
1: Lagu.
3: Setiap hari Selasa 5.20 petang bersama kami di Sanakan FM bersamamu.
2: Lawan lagu.
1: Lawan lagu.
3: Lagu siapa yang kena?

0: Rasakan FM bersamamu.
1: Baik, layan terus Sanakan FM bersamamu di tempat anda. Waktu ini kekal di frekuensi 90.1. Dan sambil-sambil mungkin anda sedang memandu, ini kita kongsikan bersama ya, di mana apabila lampu isyarat tidak berfungsi, setiap pengguna jalan raya perlu lebih berwaspada dan juga bertanggungjawab. Okey, dan jangan terburu-buru atau menganggap anda mempunyai keutamaan. Kurangkan kelajuan, perhatikan keadaan sekeliling anda dan beri laluan mengikut situasi bagi mengelakkan daripada kemalangan berlaku. Jadi sama-sama kita kongsikan kepada rakan dan juga keluarga kita agar semuanya lebih peka dan juga bertanggungjawab ketika berada di jalan raya. Dan kami pastinya di Sakran FM mengucapkan selamat memandu untuk anda semua dan juga semoga anda selamat sampai ke mana jua destinasi anda. Terima kasih kerana memilih Sakran FM sebagai teman mengiringi perjalanan anda waktu ini.
2: Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan, berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.

Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini, Sabah buat presiden awal hadapi fenomena El Nino. Projek tebatan banjir, pemeliharaan muara sungai atasi banjir kilat di Tawau. Salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radio Robin dalam berita Sabah FM.

0: 谢谢
1: Thank you
2: Terima kasih
0: Magsukul
3: Paring panangan
1: Ponsikau
2: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kami. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
4: Kekal bersama kami.

0: Santakane FM.
1: Baiklah, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami di Stana Kedai FM bersamamu. Nantikan sebentar saja lagi kita akan ikuti bersama utama 5 petang. Dan selepas itu kita akan terus layan lagu-lagu balas segar yang kami sajikan untuk anda sehingga ke pukul 7 malam nanti. Sebentar lagi, utama 5 petang.

setiap hari. Kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama. Kenangan mengusik jiwa.

Baik, masih lagi bersama dengan saya DJ NY. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami, tentunya di Sunshine FM bersamamu. Untuk anda yang sedang dalam perjalanan, selamat mandi diucapkan. Terima kasih kerana memilih Sunshine FM sebagai teman anda di mana saja anda berada, teman anda dalam kenderaan anda waktu ini. Dan doa kami, semoga anda selamat sampai ke destinasi anda, sama ada jauh maupun dekat, dengan selamatnya. Dan terima kasih kerana menjadikan Sunshine FM sebagai teman mengiringi perjalanan anda waktu ini ya. Kami sentiasa mendoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda tuju. Dan terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1. Anda juga boleh terus dengarkan kami di manapun anda berada menerusi RTM. Klik baik, terus kekal bersama kami. Kita dengarkan lagu yang terus kami sajikan untuk anda.

progresif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Baik, kekal bersama kami di frekuensi 90.1 Sandakan FM bersamamu. Begitu juga ya yang mendengarkan kami melalui RTM Klik di mana-mana saja anda berada. Baik, ini kita kongsikan berkaitan dengan harta persaraan kekal 60 tahun di mana kerajaan telah memutuskan tiada keperluan untuk melaksanakan peningkatan had umur persaraan buat masa ini. Dan had umur persaraan bagi penjawat awam kekal pada umur 60 tahun. Ya, itu yang kita kongsikan bersama berkaitan dengan harta persaraan kekal 60 tahun di mana kerajaan telah memutuskan tiada keperluan untuk melaksanakan peningkatan had umur persaraan buat masa ini. Dan had umur persaraan bagi penjawat awam kekal pada umur 60 tahun. Nah, terus bersama kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Terima kasih yang terus kekal bersama kami di Second FM bersamamu. Dan kita kongsikan bersama di mana orang kurang upaya OKU mempunyai hak dan juga potensi yang setara dalam menyumbang kepada pembangunan masyarakat. Di mana pengiktirafan kepada sumbangan serta pencapaian OKU dalam pelbagai sektor wajar diberi perhatian. Dan kerajaan komited untuk memperkasa ekosistem sokongan yang inklusif merangkumi akses saksama kepada pendidikan, latihan kemahiran serta peluang kerjaya. Dan inisiatif ini bertujuan memastikan golongan OKU bukan saja menjalani kehidupan yang sejahtera, malah dapat hidup berdikari. Okey, itu antara yang kita kongsikan bersama hari ini dan terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1 Sanakan FM bersamamu.
2: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
3: Pada hari ini juga saya ingin umumkan semua pelajar kategori OKU di IPTA, Politeknik, College Community yang berjumlah sekitar 3,000 orang akan diberikan pendidikan percuma mulai sekarang.
2: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Santai 37. Sanakan FM bersamamu.

0: sesuatu. Padahal ia amat buruk
1: bersandakan.
2: Kita kata sakit itu bala, tapi Islam kata sakit itu penghapus.
1: Sandakan FM.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalahku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM bersamamu. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT, ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh Bariza Habati binti Rizlan. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Ashura ayat 17 hingga 23. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Ustaz Awang Hadwanizam bin Haji Awang Damit.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Allah menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat?
1: Yes.

0: ada.
1: Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat meminta agar hari itu segera terjadi. Dan orang-orang yang beriman berasa takut kepadanya dan mereka yakin bahawa kiamat itu adalah benar. Ketahuilah bahawa sesungguhnya orang-orang yang membantah terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh.

0: Allah Maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan dia maha kuat lagi maha perkasa.
1: Mengkau

Apakah mereka mempunyai sembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan oleh Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman daripada Allah, tentulah hukuman mereka telah dilaksanakan. Sesungguhnya, orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih.

0: الفضل الكبير.
1: Kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan kerana kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan dan azab menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada di dalam taman-taman syurga. Mereka menikmati apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan. Demikian itu adalah kurniaan yang besar.

0: Itulah kurniaan yang diberitahu oleh Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah, yakni Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu bayaran pun ke atas suruhanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maka benarlah Allah yang Maha Agung.

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda. Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Santai 37. Sanakan FM bersamamu.
1: Terima kasih untuk anda ya yang telah pun bersama kami sepanjang hari di mana saja anda berada. Dan nampaknya sampai di sini dulu siaran Sagan FM bersama anda untuk hari ini. Dan pastinya siaran Sagan FM akan kembali lagi pada waktu yang sama esok. Bermula pukul 5.50 pagi hinggalah ke pukul 7 malam, tentunya di frekuensi yang sama 90.1. Dan anda juga boleh ikuti kami di mana saja anda berada menerusi siaran RTM Klik. Terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang terus setia bersama kami, tentunya di Sagan FM bersamamu. Dan untuk itu kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
2: Lebih santai di hujung minggu. Santai Hujung Minggu.
3: Happy holiday weekend, everybody.

0: adik-adik sekalian, Kak Nur ingin berpesan. Selepas waktu sekolah, teruslah balik ke rumah ya. Usah bazirkan masa untuk melepak bersama rakan-rakan. Ada banyak perkara yang adik-adik boleh buat di luar waktu persekolahan. Seperti ulang kaji pelajaran, membaca buku dan membantu ibu di rumah. Daripada adik-adik bazirkan masa untuk melepak, lebih baik adik-adik isi masa lapang dengan perkara-perkara yang berfaedah. Pesanan ini dari Sadakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
3: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Store.

boleh stream Sabah FM melalui aplikasi RTM Click ataupun menggunakan decoder My Preview di saluran 707. Sebentar tadi, lagu nyanyian Azlan in the typewriter, Jangan Khianati Aku. Terima kasih mendengarkan Sabah FM. Selamat malam semuanya. Sebentar saya lagi 7.30 minit malam, Rafiq akan bawakan berita ringkas Sabah FM. Tapi sebelum tu, Rafiq ingin kongsikan juga kepada anda ramalan cuaca sebelah malam di Sabah. Rafiq khususkan dijagakan ribu petir di beberapa tempat. Ini untuk hari ini Ahad. Dan Rafiq kongsikan sedikit ramalan cuaca menerusi Met Malaysia esok 27 Julai. Sebelah pagi di Sabah hujan di beberapa tempat. Petang pula ramalannya ribu petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Manakala malam pula ramalan cuacanya dijangkakan ribu petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Itu ramalan cuaca dan Rafiq kongsikan untuk anda. Jadi anda bolehlah rancang perjalanan anda ataupun anda ingin mengetahui ramalan cuaca seterusnya, mudah saja lunsuri saja laman sesuai Met Malaysia ataupun turun saja aplikasi My Cuaca. Okay? Kita dengarkan dahulu lagu ini Armada Band, Asal Kau Bahagia. Sabah FM, baguslah.

0: saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, suruh ku stay.

0: yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
1: Masak rasanya hebat. Macam mana tu?
2: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
3: Sabah Berselawat 2026.

0: بحرين عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 140. Allahu

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

0: Relax dan Rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
1: Hujung minggu anda ditemani Rafiq dalam R&R Relax dan Rehat sehingga 12:30 malam ini, bermula pukul 6 petang tadi. Selama malam semuanya, kita telah masuk di jam yang kedua. Ini juga Rafiq ingin kongsikan kepada anda kan, sambil-sambil makan malam tu kan, ataupun apa jualah aktiviti anda ketika ini. Kenapa bila stres kita teringin makan ayam gepuk? Ini rakan-rakan Rafiq pun begini juga ni selalu. Selepas main pickleball, cari ayam gepuk. Hairan. Sebenarnya stres boleh meningkatkan keinginan terhadap makanan pedas, berlemak dan tinggi kalori melalui sistem ganjaran otak. Itu sebabnya tu. Jadi teringin pula makan ayam gepuk kan. Jadi sebenarnya lapar sebenar atau sekadar cari kelegaan. Jadi kita bolehlah nikmati makanan kegemaran, tetapi jangan jadikan ia satu-satunya cara untuk atasi stres. Okay? Jadi kena caknakan perkara sebegini dan jaga kesihatan anda. Rafiq juga dan kita bersama. Okay? Kita layan terus lagu ini, nyanyian Najwa Latif dan juga Slick Sahabat. Dengarkan Sabah FM. Bagus banget.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Click. Sabah FM, bagus bah.
3: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
4: Halo, orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasih lepas peluang paling ngam tahun ni bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.
5: Sabah Berselawat 2020.

0: Zul.
1: Bukan main lagi. Dapat bonus kakak.
0: Eh, kau ini Zul. Begini Benny, aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni 2026 ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tuh kak?
0: Di sana Dewan Sri Sulaiman Tuaran pukul 8 malam.
1: Bestnya lagu Amir Yukes.
0: Mm-hmm.
1: Kak, tuh kak artis dia.
0: Iya Zul, itulah tuh artis dia. Kok tuh ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan, ini Bazul yang kumpulan nasyid famous nih. Kau ingat kan dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oh, nah, kumpulan Rubani apa tuh, Kak?
0: Ada lagi Nurfas lagi kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid ini kan, Kak?
0: Iya, dia Leni Zul.
1: Lamanya enggak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tuh?
0: Masuk adalah percuma.
1: Woi, nah. Enggak, aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau Zul, bekampung kita sana. Kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 August pukul 8 malam di Dewa Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma. Okay.

0: saya Jacqueline Victor. Buat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Sabah Berselawat 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalam yang paling indah melainkan kalam yang di bibirnya saat di dunia basah bersolawat ke atas Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridwan bin Haji Kaplin mengalu-alukan menjemput orang-orang Sabah, khususnya para pencinta, para perindu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hadir mengimarahkan program Sabah Bersolawat pada 6 Ogos 2020.

0: Selawat 2026, 10 hari lagi.
1: Hi guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekijap, rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
0: Julai setiap tahun dipilih sebagai Hari Persahabatan Sedunia. Sahabat ialah seseorang yang boleh anda percayai untuk menyimpan rahsia, memberi nasihat yang jujur dan sentiasa ada di sisi anda, terutamanya apabila orang lain meragui anda. Kata orang, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Jika kawan adalah orang yang kita kenali dan seronok untuk meluangkan masa bersama, sahabat pula adalah mereka yang mempunyai ikatan jiwa yang lebih dalam dan memainkan peranan besar dalam membentuk siapa diri kita hari ini. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda sebagai sahabat.

Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesehatan mental sama penting dengan kesehatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesehatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM.

0: tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

Relik dan Rehat hujung minggu anda, dan sebentar tadi anda telah dengarkan lagu nyanyian Tajul dan juga Muna, Resepi Berkasih dalam R&R Relik dan Rehat hujung minggu anda. Nah, ini Rafi kongsikan juga yang mana dilancarkan pada 24 Julai lepas bagi memperkukuh kebajikan pesara selaras dengan reformasi perkhidmatan awam. Iaitu apa ini? Ini Rafi kongsikan kepada anda, inisiatif baharu kesejahteraan pesara awam. Dan juga yang kerana ini memberi manfaat kepada 835,146 lebih kurang pesara dan penerima pencen terbitan di seluruh negara. Dan saluran alternatif tersebut, pembayaran pencen melalui Touch and Go Wallet yang pertama dan setiap kerajaan, dan bertujuan memastikan pembayaran pencen lebih mudah, selamat dan fleksibel, di samping mengurangkan risiko penipuan kewangan serta isu akaun bank yang dibekukan. Sehingga Mei 2026, seramai 122 pesara telah menggunakan kaedah ini dengan nilai pembayaran bulanan sebanyak lebih kurang RM255,000. Itu sedikit perkongsian dan info untuk anda yang mungkin juga akan bersara tidak lama lagi kan. Kita dengarkan dulu lagu ini sebelum kita beralih ke Utama 9 Malam sebentar saja lagi.

0: Berselawat 2026. 10 hari lagi.
1: Hai, saya Syi Pandora. Saya dengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Syi bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
3: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung, dari Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam universiti di Sabah yang mau balik pergi Kuda, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Syi bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.

0: jimat. Rancang anggaran perbelanjaan. Buat perbandingan harga. Gunakan kupon, diskaun atau promosi ketika berbelanja. Pastikan membeli barang yang benar-benar diperlukan. Beli secara pukal yang menawarkan harga lebih rendah. Buli dan manfaatkan barang lama. Buat pembelian dalam talian dengan bijak. Berbelanja ikut keperluan, bukan kemahuan.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
2: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

0: perlu. 101.5 FM.
1: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

kerjasama G2G perkukuh perolehan pertahanan. PRN Negeri Sembilan Medan Demokrasi Elak 3R. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

Farm yang dijadual berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober sekaligus mengembalikan F1 ke Malaysia sejak 2017. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan penganjuran ini sebagai bukti keyakinan dunia terhadap kemampuan Malaysia menganjurkan acara sukan bertaraf antarabangsa. Manakala Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Formula 1 Stefano Domenicali pula menyifatkan kepulangan Formula 1 ke Sepang sebagai berita menggembirakan buat peminat sukan permotoran di seluruh dunia. Persatuan Sukan Orang Pekak Negeri Kelantan memerlukan dana RM100,000 bagi menjayakan kejohanan futsal Orang Pekak Malaysia kali ke-6 2026 yang dijadual berlangsung di Kota Baru dari 1 hingga 6 September. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kerjasama G2G berkukuh perolehan pertahanan. PRN Negeri Sembilan, Medan Demokrasi, elak 3R. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Ha, termasuklah berdisiplin media sosial. Tak salah, ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okey? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM.

0: ubatnya.
1: Back to back music tambah henti.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

0: Back to back music tambah henti.
1: Guys, Mary Grace nih. Kau tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik, bah. Jom, apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.

0: cuba bertenang.
1: Back to back music tanpa henti.
2: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tak dapat.
3: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapatnya parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
4: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami.

0: jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, suruh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di

0: Stesen dan Jimat. Rancang anggaran perbelanjaan. Buat perbandingan harga. Gunakan kupon, diskaun atau promosi ketika berbelanja. Pastikan membeli barang yang benar-benar diperlukan. Beli secara pukal yang menawarkan harga lebih rendah. Pulih dan manfaatkan barang lama. Buat pembelian dalam talian dengan bijak. Berbelanja ikut keperluan, bukan kemahuan.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: GM. Especially for you.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri. Sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan. Manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM. Bagus Pak.

0: Hantar kami bila-bila masa.
1: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Sabah FM. Saya, terima kasih Sabah FM.

Hello, orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasih lepas peluang paling ngam tahun ni, ba. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini, bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom

Anda boleh stream Sabah FM menerusi aplikasi RTM Click. Seperti biasa, aplikasi itu percuma saja. Anda boleh muat turun secara percuma dengan kata carian RTM Click. Sebentar tadi, lagu nyanyian Adele, Easy On Me. Easy On Rafiq malam ini. Dan sebentar saya lagi, Rafiq akan bawakan anda utama 11 malam, berita dalam dan juga luar negara. Sebelum tu kita layan dahulu lagu ini, kita santai-santai hujung minggu ni kan. Selain daripada Rafiq kongsikan info-info terkini dan juga berita-berita mutakhir kami bawakan untuk anda. Kita layan dahulu lagu ini, nyanyian Black Hanifah, Hijab Rindu. Sabah FM, bagus bang.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sihat.
1: Sabah Berselawan 2026.

0: Sabah Berselawat 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Sabah, insyaAllah di KK, Tuaran KK, kita akan anjurkan selawat perdana negeri Sabah. Sabah Berselawat. Bila? 6 Ogos 2026. Hari Khamis, 8:30 malam. Di mana tu? Ya, di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Ayuh, kita sama-sama ramaikan untuk kita ramai-ramai berselawat di negeri Sabah yang tercinta. Jangan buang masa. Pemimpin-pemimpin akan turun bersama kita berselawat mengingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Ustaz Profesor Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim, penceramah Sabah Berselawat 2026.

banjir di Melaka pulih sepenuhnya. Sukan angkat berat emas pertama di Glasgow. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Woi, nah.
3: Sikit-sikit, Daniel.

0: audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguhku sayang.
0: Dengar Sabah FM di saluran My Freeview 707. Sabah FM, bagus bah. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Wah, kamu wajib follow, okay?

0: pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Di jam yang terakhir bersama Rafiq dalam R&R Relax dan Rehat 26 petang tadi sehinggalah di ketika ini pukul 11 lebih malam sudah kan. Terima kasih bersama Rafiq 26 petang tadi dan kepada anda yang bersama kami di Sabah FM. Dan kita teruskan hiburan malam ini dengan lagu Amsyarli dan juga Bunga Singgah Sana Hati. Dengarkan Sabah FM, baguslah.

0: jangan tapau cinta.
1: 30 Julai setiap tahun dipilih sebagai Hari Persahabatan Sedunia. Sahabat ialah seseorang yang boleh anda percayai untuk menyimpan rahsia, memberi nasihat yang jujur dan sentiasa ada di sisi anda, terutamanya apabila orang lain meragui anda. Kata orang, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Jika kawan adalah orang yang kita kenali dan seronok untuk meluangkan masa bersama, sahabat pula adalah mereka yang mempunyai ikatan jiwa yang lebih dalam dan memainkan peranan besar dalam membentuk siapa diri kita hari ini. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda sebagai sahabat. Selamat Hari Persahabatan Sedunia daripada RTM, teman setia anda. Lima prinsip rukun negara.
2: Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara.
3: Keluhuran perlembagaan.
4: Kedaulatan undang-undang.
5: Kesopanan dan kesusilaan.
6: Itulah lima prinsip rukun negara.
7: Bah, jangan kamu tukar stesen, ah. Saya Velvet Adok, terus dengar Sabah FM. Bah.

0: Hilang Budaya Radio RTM.
1: Menara Sinurambi juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Jalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka.

0: dan jimat. Rancang anggaran perbelanjaan. Buat perbandingan harga. Gunakan kupon, diskaun atau promosi ketika berbelanja. Pastikan membeli barang yang benar-benar diperlukan. Beli secara pukal yang menawarkan harga lebih rendah. Beli dan manfaatkan barang lama. Buat pembelian dalam talian dengan bijak. Berbelanja ikut keperluan, bukan kemahuan.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
3: Sayang, sungguhku sayang.
1: Dengar Sabah FM di saluran My Freeview 707. Sabah FM, bagus bah.
4: Rafiq melabuhkan tirai edisi Ahad hari ini 26 Julai dalam R&R Relay Kedan Rehat menghampiri pukul 12.30 malam. So ini terima kasih kepada anda semuanya. Jadi apapun, kita akan kembali lagi. Rafiq akan kembali bersiaran untuk anda Isnin hingga Jumaat seperti biasa dalam Segar Lebih Menyegarkan. Jangan tukar siaran anda kerana kami akan bawakan anda pelbagai info menarik dan juga berita-berita mutakhir untuk anda. Dan Sabah FM akan kembali bersama anda selama pukul 4 pagi nanti dan sehinggalah pukul 12.30 malam hari esok. Begitulah kitarannya Isnin hingga Ahad. Assalamualaikum. Jaga diri anda semua. Bye-bye.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

Persembahan Kumpulan Slam dengan Nur Kasih memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat tengah malam untuk rakyat Malaysia dan juga salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda sebanyak 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Untuk kita buka lembaran hari baru Isnin 27 Julai 2026, 12 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, Kabupaten Timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua pendengar Nasional FM? Jaga makan, jaga kesihatan. Kalau semua jaga, bagus. Kalau sihat, alhamdulillah, ucap syukur selalu. Itu yang saya mahukan. Semoga rakyat Malaysia, pendengar Nasional FM berada terus dalam keadaan yang sihat ya. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Pergi ke klinik ataupun hospital. Jangan dibiarkan sakit itu. Walaupun hanya sekadar demam biasa. Kadang-kadang demam biasa itu boleh melarat menjadi demam yang lebih teruk ya. Anda boleh dengarkan Nasional Game Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Anda akan terus berteman sampai pukul 6 pagi dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi termasuklah di Astro 869, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik. Di frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Mereka di negara jiran juga dapat mendengarkan Nasional FM Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand. Terima kasih banyak-banyak ya memilih Nasional FM untuk anda mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Selain daripada itu, anda nak dapatkan hiburan yang terbaik? Ya, betul, di RTM. Ya, betul, di RTM. Dan hiburan yang terbaik bermulanya di RTM. Dan untuk Nasional Game Buruh Hantu, sudah tentunya lagu-lagu terbaik saja yang saya akan siarkan sepanjang 6 jam ke udara bersama dengan anda. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng Buruh Hantu, geng-geng saya, di manakah anda, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Datang beramai-ramai, meriahkan live TikTok, meriahkan Facebook rasmi Nasional FM, juga di Instagram. Jangan lupa ya, lapor diri bersama dengan saya. Yang sedang memandu, teruskan pemanduan anda, fokus pada pemanduan. Yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Untuk Nasional Game Buruh Hantu, mantap. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda dengan hiburan berbagai rentak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk KTL.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus.

Lipat dengan Cinta dan Sayang. Bawa kita ke 12.27 media tengah malam. Untuk anda yang baru bertemankan dengan Sonora FM, terima kasih banyak-banyak anda bertemankan dengan pembilik suara ini, Nur Alif Zain Alif. Ada yang baru memulakan tugas, memulakan kerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita tentunya. Jadi kalau ada yang nak berjaya itu, jangan pedulikan apa orang nak kata, ya. Jadi kalau nak berjaya dalam dunia ni, hidup kita kena jadi buta dan juga pekak. Buta dengan halangan di hadapan, pekak dengan kata-kata negatif dan juga cacian. Jadi fikir-fikirkanlah, ya. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan semangat kepada anda. Saya tahu ramai yang tengah termenung jauh je tu, memikirkan nasib. Jangan difikirkan nasib itu. Jangan difikirkan. Lalui saja perjalanan hidup kita. Hidup kita bukan berlari. Hidup kita sebuah perjalanan. Jadi tenang-tenang, relax-relax. Anda ditemani dengan lagu-lagu yang terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Mana dia geng-geng buruhan tu? Bagaimana cuaca di tempat anda? Kalau di ibu negara, alhamdulillah cuaca baik setakat ini, ya. Di tempat anda macam mana? Ada kata hujan tempat saya ni, bang. Kalau hujan, tarik selimut sejuk-sejuk. Kalau tak boleh nak tidur, pergi ke dapur, buat kopi O kau-kau. Keluarkan biskut-biskut yang ada sebab kita nak layan lagu-lagu yang terbaik. Okey, terima kasih untuk Asmadi Madi. Terima kasih juga untuk Ida Khairi. Ida Khairi bagi saya kek tau. Dia kata semalam birthday saya. Yalah, betul. Terima kasih banyak-banyak, ya. Aizah Sori Maci, ada Bangga, ada Syazila Ila, Nasir dari Sabah. Datu Sabah Zagetin, Pat Kiodiola. Kita ada Muhammad Fikri. Kasut dah buruk, luncur ke JB katanya. Abang Lori, pan-pan-pan. Lisa Jerantut, Nick Dai, Adi, Andi 83 dah reput, pan-pan-pan. Ada Nora, Cik Pari-Pari, Abang Kosmik juga. Oh, mantap. Abang Abang Bas, kasih horn terus. Hafizah dari Tapah, Lady Heda, Mutiara Delima. Ada Asang, Lisa Manaf, Nur Safa Marwah. Ada Kucai juga, pan-pan-pan, Kucai. Saya Tina Ajira, Ali Muhammad, Aini 67, Cik Dah, Lina Marina, Adin Taiping. Lagi siapa? Yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Mantap semua. Saya seronok tau dengan anda semua. Kalau saya tak ke udara sehari, rasa macam sebulan tak ke udara. Puteri Farisha, Hati Azuriati, hadir GBH. Yang hadir, tolong tepi-tepi like, kasih turbo. Sempena birthday saya, kasih turbo. Alan Burger Geni, corner Pulau Pinang. Kabeda Jahir, Mak Beda, Karamel Lati, Adnan Daud, Zaini Omar, antara yang hadir meresi live kita pada waktu ini. Jadi terima kasih banyak-banyak tau. Jadi terus layan lagi. Saya nak ajak anda bertukar. Bertukar diri. Putarkan paksi bumi menerusi lagu ini daripada Akira Kushida, Uchu Kiji Kaban. Terus layan, terus dengarkan Nasional Keburuhan tu di Nasional FM.

Ikra Perwira, semangat perjuangan. Kita doakan semoga atlet-atlet negara kita yang bertanding di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 akan menyinar, membawa nama negara di pesada antarabangsa, ya. Dan alhamdulillah, kita nak ucapkan tahniah sebenarnya kepada badang negara kita, Muhammad Adi Kasdan, yang mempertahankan pingat emas, yang juga menghadiahkan emas pertama buat Malaysia pada Sukan Commonwealth kali ini. Perdana Menteri juga ucap tahniah, tau. Dia kata seluruh negara berbangga dengan kejayaan atlet berusia 24 tahun itu yang mengharumkan nama Malaysia di pentasan antarabangsa. Jadi semoga detik ini, sebenarnya detik yang bermakna ini, akan terus membakar semangat atlet negara kita yang bertanding di sana untuk terus memburu kejayaan dan juga membawa pulang lebih banyak pingat lagi. Jadi doa seluruh rakyat Malaysia mengiringi perjuangan atlet-atlet negara kita. Datrid, terima kasih Datrid. Ada Muhammad Mat dari Langkawi, Princess Sue, Abiyana Yana, Berjalita Hita Rosaya, Virginia Vanessa, Janet Zai, Cik Burger dari Kelapa Sawit dengan rakan-rakannya, Sari Joa Haji, Muhammad Ramli Jafar, Azabar lagi, Dayang Hida. Ada siapa lagi? Nordiana Nordin Udin Din, Muhammad Yusof, Muhammad Mahfuz Raslan. Kita ada Bidadari Salju, Syaputra Mesin Johor, Marsa Saleh, Mazli Zawati Misran, ataupun dari Akak Mas dari Kota Rembau Negeri Sembilan. Dan rakan-rakan di Facebook rata-rata mengucapkan selamat hari lahir ataupun ulang tahun kelahiran untuk Abang Manis. Okey, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Termasuklah Juaz Mizi Abdullah, Zainal Marwina, Salwati Ibrahim, Nida Wahida. Kita ada Bangsam, Muhammad Noor dari Perlis. Ada anak Anton, Ida Comel, Fear of Impossible, Mrs. Lollipop, Norjan 59, Kio Kusan lagi. Ada G-Lock juga, Faizal dari JB, Abang Joe Driver, anak jantan Abah pun hadir, Emma, Evrina, Sania Muhammad. Ada Yus, ada Azami Abu Bakar dari Pulau Pinang. Kita ada siapa lagi? Ada Rosli 07, Malina Yatim, Sang Ruminan Empire, Mio Halu dari Sabah, Ferus Ahmad, ada Queen of Smoking, Boy Tobing. Mantap semua. Seronok saya dengan geng-geng berhantu ni. Bukan apa, dia orang semua sangat-sangat sporting, tau. Eli dari Semenyih juga turut hadir. Sporting. Kalau dekat live TikTok ni, dia punya layar, tepi-tepi like-nya kan, tapping layarnya tu, memang cukup-cukup laju. Mantap. 1 juta like hari ni untuk Abang Manis, boleh tak? Hadiah birthday. Mana tahu boleh ke tak boleh. Dah lama tak dapat 1 juta like ni. Jom terus beribut lagi. Ini dia Kumpulan Search. Sebuah lagu yang diberi judul Panggung Hayalan. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi. Dan Alif, saya Alif di sini. Untuk Nasional yang berhantu.

sebuah lagu kumpulan ekspedisi Hairan bin Ajaib. Lagu ini membawa kita tepat jam 1 pagi. Alhamdulillah, selamat pagi semua. Berada di jam yang kedua untuk pertemuan hari Isnin 27 Julai 2026, 12 Safar 1448 Hijrah. Jadi selamat hari lahir untuk anda yang menyambutnya pada hari ini. Mudah-mudahan anda dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT ya. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini membawa kepada anda 1000 keceriaan, 1000 kemanisan dan perkara-perkara yang baik, yang positif saja yang datang pada anda. Ada yang bertanya dengan saya juga, bang, saya nak ke Melaka ni, Melaka banjir lagi tak? Tak ada dah. Banjir di dua daerah di Melaka telah pun pulih sepenuhnya, alhamdulillah ya. Selepas ke semua tiga pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka dari sejak semalam lagi telah pun ditutup sepenuhnya 8 malam tadi. Dan di PPS Sekolah Kebangsaan Sekam Darat dan juga PPS Sekolah Kebangsaan Bukit Tembakau di Jasin ditutup pada pukul 6 petang, manakala di PPS Japerun Pantai Kundo di daerah Melaka Tengah pula ditutup pada pukul 8 malam tadi. Jadi seramai 123 penduduk dari pada 36 keluarga ditempatkan di ketiga-tiga PPS berkenaan selepas kediaman mereka dinaiki air akibat hujan lebat berterusan yang melanda beberapa kawasan di negeri itu sejak awal pagi semalam lagi. Alhamdulillah, bagi mereka yang terkena musibah banjir itu, terus diberikan kesihatan, terus diberikan kekuatan dan juga semangat dalam menghadapi ujian ya. Kadang-kadang kita tak minta pun banjir kita menjadi salah seorang yang terjejas dengan banjir, tetapi itu adalah ujian yang datang kepada kita. Jadi setiap ujian saya percaya ada hikmahnya yang berlaku. Pasti ada hikmahnya, jangan risau. Hikmah yang baik bukan hikmah yang tak baik tau. Abdul Muiz, selamat pagi untuk anda. Ada Adi, ada Esting, Memories 88, ada Fendi, ada Mizi 85, Rina, Wan Afif, Desi Manis. Dia tulis nama dia Daisy Manis. Saya ingatkan margarin tau. Rupanya bunga Daisy. Oh, yelah. Saya kalau nama Daisy je, saya selalu teringatkan margarin. Farhan, ada Nuri, ada Lavender Girl, Nur Cahaya, Berlis, Faizul Muhammad, Yusran Zainal, Noraini, Nur Jiz, Azlan Abdul Wahid, Lin 79, Zulaika Azuri, Nur Syafi, Ikan KK pun bersama-sama dengan saya. Ikan KK Mak Ilo Ilo ya. Ada Zu, ada Mirza, asam pedas warisan Pak Tunggal, Teluk Mas Melaka. Ui, jangan sebut asam pedas waktu begini tau, nanti boleh jadi lapar. Abdul Razak Ramli, Farah Manis. Saya kalau sebut pasal asam pedas, terutamanya asam pedas ikan kembung, boleh jadi lapar. Tapi itulah negeri Melaka ya, terkenal dengan asam pedas. Juga negeri Johor, asam pedas semua. Rahatun juga selamat pagi untuk anda. Sabri Rashman juga menghadirkan diri. Terima kasih banyak-banyak. Zalina Zek, terima kasih tiba-tiba like-nya. Luncur 1 juta like boleh tak eh? Sempena Bob D. Abang Manis kan? Jadi bolehlah bagi 1 juta like. Putri Lilin juga selamat pagi, memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik hingga berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita pada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu kenangan, lagu menangis di tepi bujur katil. Rahimah Rahim bersama dengan lagunya Gadis dan Bunga. Layan terus sampai pagi.

0: Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami @nationalfm_malaysia, Facebook @nationalfm sentiasa di hati, dan TikTok @nationalfm. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di National FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti

saya nampak dalam mangkuk ajaib ramai yang sedang bergoyang. Bergoyang bahu, yang sedang memandu bersama. Bergoyang je, tapi fokus pada pemanduannya. Kak Ana didakan, didakan baru saja menghiburkan kita. 1.25 minit pagi. Layan Hindustan, layan dandut. Kaki bergoyang je. Dia auto bergoyang sebenarnya. Kadang-kadang layan Hindustan ni boleh teringat kenangan-kenangan lama kan. Tapi tak apa, sekejap lagi kita nak layan lagu-lagu kenangan pula. Sementara itu kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia yang baru saja dikeluarkan. Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang dan juga Kuala Langat, di Sarawak, di Kapit, Bukit Mambung dan juga Belaga. Di Sabah pula di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat dan juga Kudat, Kota Merudu serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 4 pagi nanti. Manakala di negeri Sarawak, di Mukah, Daro, Matu, Dalat dan juga Bintulu dalam tempoh 2 pagi sehingga 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Yang kat tempat kerja tu janganlah menguap-muap je. Nampak menguap saja. Yalah, tidur tak cukup ya. Tapi walaupun macam mana pun tanggungjawab kita, kita kena laksanakan dengan sebaik-baiknya tau. Jangan pula tidur di celah-celah kotak tu. Ya, saya bercakap berdasarkan pengalaman. Saya bukan saya tak pernah kerja kilang tau. Saya pernah kerja kilang dulu. Tahun-tahun pada tahun 90-an dulu saya kerja kilang. Saya juga pernah bergelar mat kilang. Lepas tu mengulah tidur celah kotak. Saya pernah buat tau. Tapi jangan ikut perangai macam saya. Bahari Ghazali, siapa lagi yang ada? Mesara, Cikgu Ayu, Zaila Rose, Rinova, Pokeri, Daun Nipa, Azwana, Azrina, Ahmad, Suzana Ahmad, Azman Hashim, Maisara, Mat Yusri, Diamond 85, Lina Marina, Miss Kayoi, JNJ Karuki, Syedatu Syahrul, Yati, Dek Wan, ada H, Nizam Karkun. Siapa lagi? Saya nampak ramai tu. Ramai yang menghadirkan diri bersama-sama dengan saya. Kupu-kupu peracun Mac Klateh hadir. Mac Klateh, Abang Farm Fresh pun juga turut bersama-sama. Rasara Rais yang hadir melalui live TikTok. Jangan lupa tipi-tipi like ni, kasih luncur, saya kasih laju 1,000,000 like. Sempena berbeda Abang Manis kan, 1,000,000 like. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentas dari 12 malam sampailah lagu Hindustan tadi. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, muzik latar ini menandakan kita bertukar mood kita. Mood kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Lagu-lagu kenangan anda. Dan semestinya kenangan terindah itu amat sukar untuk kita nak lupakan tau. Apatah lagi kenangan itu diberikan oleh seseorang yang banyak memberikan kenangan, dan juga kenangan itu adalah harta yang terindah dalam hidup kita. Tapi itulah kenangan. Tapi itulah lumrah kehidupan. Semua yang hadir pasti berubah. Mahu tidak mahu, semuanya akan pasti berpisah. Ingin ke tak ingin ke, semuanya pasti berakhir. Siap ke tak siap ke, perpisahan tetap menanti kita. Sama ada berpisah mati ataupun berpisah secara hidup. Dia ada dua kemungkinan dekat situ. Tapi perpisahan tetap akan berlaku. Yang tinggal hanyalah kenangan yang kita simpan sebagai harta yang mungkin mampu membuatkan kita tersenyum apabila kita terkenang ya. Tapi kenangan juga memberikan satu pengalaman pada kita. Pengalaman yang mendewasakan kita. Pengalaman yang mengajar kita tentang erti kehidupan. Pengalaman yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Lagu Menangis Tepi Bujur Katil dengan hashtagnya Saharum Mawar Dahulu. Saya mulakan dengan lagu ini. Persembahan daripada MB Search dan juga Inka Christie dengan Cinta Kita. Muncul sampai pukul 6 pagi.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Ini tiba masanya Zone.

Love Hunters dengan Sambutlah Kasih. Jika masih ada di ruang di hatimu, sambutlah kasihku. Begitulah cerita dia kan. Tapi kadang-kadang bahagia itu sebenarnya pada saya subjektif tau. Tak semestinya kita bersama dengan orang yang kita sayang, orang yang kita suka kan. Yang paling penting kita rasa bahagia melihatkan orang yang kita cintai tersenyum walaupun hanya melihatnya dari jauh je. Itu yang kita rasa bahagia je. Cinta sejati itu sebenarnya bukan hanya mencari seseorang untuk hidup bersamanya, tetapi untuk bersama membuatkan hidup itu lebih bererti tau. Okay, 1:55 minit pagi. Jangan lupa terus tonton RTM ya, untuk kita ketahui perkembangan. Kalau sebelum ini kita nak ketahui perkembangan ataupun menonton Piala Dunia FIFA 2026 kan? Dan untuk perkembangan Sukan Commonwealth Glasgow 2026, terus tonton RTM. Kami bawakan kepada anda kerana kami adalah penyiar rasmi untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Baik, kita dah memasuki bulan penghujung bulan Julai. Tak lama lagi kita nak masuk bulan Ogos kan, bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang menandakan kata orang tu semangat patriotik kita, sama semangat dicintakan tanah air kita Malaysia. Kibarkan jalur gemilang, tak kisah dekat mana pun, dekat rumah, dekat premis perniagaan, dekat lori pun boleh, dekat bas pun boleh, dekat kereta pun boleh. Kita kibarkan terus jalur gemilang, menandakan kita sayang negara kita, kita cintakan negara kita, kita mahu mempertahankan kemerdekaan, kita tidak mahu anasir-anasir luar mengganggu-gugat negara kita. Jadi kalau ada anasir-anasir luar yang cuba mengganggu-gugat negara kita, kita halau mereka. Kerana Malaysia ada caranya tersendiri. Kita tidak mahu perpaduan yang kita bina selama ini dari berbagai kaum, berbilang bangsa, agama terlebur dengan hanya kata-kata ataupun hasutan daripada anasir-anasir luar ya. Sang Buana, saya Bang On masuk mantap. Fiza Riza, ada siapa lagi? Nuras, Mama Siti Amina, Mama Nurul Azan, Azila MTJ, Kamaria, Nur Bineng, Mar Bineng, Wawan Daifullah pun turut hadir, Mama Azman Boy, siapa lagi? Madam Rose, Manja Itu Setia, Rosli Headbang, Bapak-bapak, ini Abang Lori ni, Zah Jaffa, Kuala Terengganu, Nora Zila, Mo Iti, Ayati Majid, ada dan juga Kak G, Anissa Muhammad, My Raihan, Creation, Ribi 78, Goten Stan, Santalia Beruas juga melaporkan diri bersama dengan saya. Uda api saya masuk, mantap. Jangan masuk je tau, tepi-tepi lightnya kasih luncur, laju sikit. Sebelum pukul 4 pagi dapat 1 juta, saya percaya geng-geng puluhan tu dah boleh dapatkan. Sebelum ni bukan 1 juta, 3 juta pun dia bagi dekat Abang Manis. Okay, jom terus beribur lagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, Ziana Zain, Kak G menerusi lagunya, lagu cerita Sari Amri, Lukman S, Lyrics Kemalut di Moro Kasih. Lagu ini pada tahun 1997. Teruslah yang terus dengarkan Nasrani Kemburuhan tu.

Ini lagu ciptaan Azam Dungun, lirik oleh Adinda Amiro. Lestari dengan Terserah Padamu. Jadi terserah pada anda untuk terus layan sampai pukul 6 pagi ataupun tidak. Saya tidak memaksa, tapi saya percaya Nasional Hakim Buruhantu tetap akan didengar oleh rakyat Malaysia. Bukan saja rakyat Malaysia, tapi negara jiran kita Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, juga di seantero dunia yang memang tak boleh nak tidur malam. Hari yang tak boleh nak tidur langsung tau. Nak tidur je lagu best. Nak tidur lagu best. Macam mana nak tidur ni bang? Manalah saya tahu. Tugas saya hanya adalah untuk menghiburkan anda. Keikhlasan hati saya untuk menghiburkan anda semua. Mudah-mudahan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Baik, di kala ini pun kita tahu ramai ibu bapa telah pun membuat persiapan baru untuk sisi persekolahan tahun depan kan. Ada yang dah mula dah buat baju sekolah baru untuk tahun depan. Dia kata buat awal-awal bang supaya di awal tahun depan tidak kalut kan. Alhamdulillah. Dan Kementerian Pendidikan Malaysia juga sedang giat membuat persiapan juga bagi kurikulum persekolahan 2027 yang akan dilaksanakan dengan melibatkan murid tahun 1 dan juga tingkatan 1. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menyatakan persediaan bagi kemasukan awal murid tahun 1 turut dilaksanakan di semua peringkat selaras dengan usaha reformasi pendidikan negara yang berpandukan Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. Dan RPM 2026-2035 menjadi kompas hala tuju sebenarnya. Hala tuju yang strategik lah dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan negara. Dan program tekad KPM juga di peringkat daerah Seberang Perai Selatan yang berlangsung semalam menjadi jambatan menghubungkan kementerian dengan warga pendidikan serta masyarakat. Ya, terima kasih Kementerian Pendidikan kerana memberikan yang terbaik. Cuba memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita untuk berjaya dalam bidang ekonomi. Mudah-mudahan anak kita juga menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, ibu bapa. Menjadi insan yang juga berguna kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Kak Ngaji 79 melaburkan diri bersama dengan saya. Kita ada Farid Abdullah juga, Mak Ndak Izzat. Mak Ndak Izzat. Ada siapa lagi? Niza, Wani, Linda, Rizkullah. Ada Askid, Ajah Chun, Nagin, Norma Dayana, Hayati Ahmad, Dios, Roger 07, Nakuidin, Kak Rus, Jali. Kita ada Gelpet Abau, Joe, teknisi dari Riau, Sungai Guntung, Riau katanya. Terima kasih mendengar kita di Riau. Mutu Sami. Kita ada Icang juga, terima kasih. Ya. Mai Raihan Creation, Simon Jaunis yang turut menghadirkan diri, Zaijev Mastura. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kita sambung lagi menangis tepi Bujur Katil. Ramai yang tak sabar nak menangis tepi Bujur Katil. Kita layan lagu ini pula dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Lagu daripada komposernya Sari Amri, persembahan daripada UKIS, Di Luar Kemampuanku. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu di Nasional FM.

lagu dan lirik ciptaan Aninda Amiro dan juga Roshi Somantri. Iklim Bukan Aku Tak Cinta. Yalah, kadang-kadang dalam perhubungan, restu orang tua juga penting. Perpisahan yang dipaksa sangat-sangat menyakitkan. Ada yang dah terimbau kenangan, ada yang katanya, bang, lagu ni banyak kenangan dekat saya. Kadang-kadang hidup dalam kenangan itu lebih indah sebenarnya daripada kita hidup dalam hakikat yang sebenarnya. Dan kerana itulah kenangan lalu terlalu sukar untuk kita lupakan. Tetap kita rindu sampai bila-bila. Baik, 3:01 minit pagi, kita melangkah di jam yang keempat. Di jam yang keempat sebenarnya National Game Burung Hantu, pertemuan hari ini Isnin 27 Julai 2026, 12 Safar 1448 Hijrah. Dan ini berita baik bagi mereka yang tinggal di negeri Sabah, terutamanya di pedalaman, kerana program jualan madani Kementerian Pembangunan dan Usahawan dan juga Koperasi Guskop juga akan diperluaskan ke beberapa kawasan pinggir pekan dan juga kampung di Sabah bagi memastikan masyarakat luar bandar menikmati barangan dan keperluan asas pada harga tempatan. Dan Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Muhammad Alamin menyatakan langkah itu bertujuan mendekati masyarakat di kawasan berkenaan dan juga memastikan mereka turut berpeluang sebenarnya menikmati tawaran istimewa, termasuklah segmen AP Hour yang menawarkan diskaun hingga 30%. Dan ini melibatkan jumlah subsidi yang agak besar. Setakat ini lebih kurang RM241,000 Malaysia subsidi yang telah pun disalurkan ke Sabah menerusi program ini, dan insyaAllah ianya turut akan diperluaskan di semua kawasan, hampir di semua kawasan masyarakat luar bandar, supaya mereka juga turut merasai keistimewaan potongan harga sehingga 30% dalam kata orang tu mengurangkan kos sara hidup pada ketika ini. Azhar, selamat pagi Azhar. Azhar melaporkan diri bersama dengan saya. Anita dari Cabang 3 Terengganu. Liza, kita ada Bud SB. Pan-pan-pan. Mantap. Bud SB kalau masuk bagi horn dekat saya. Ada juga Brother S dari Gelang Batah. Nazri Salimi, kata, bang, tolonglah wish untuk plus ronda. Ya, untuk plus ronda, ronda dengan sebaik-baiknya. Selamat meronda, pastikan lebuh raya berjalan dengan lancar, insyaAllah, ya. Kita ada Syira GBH, kita ada Masdina Idris, Zack City, Pak Dik Ye, By Yourself, Dapur Cikna, Siri dari Gua Musek katanya. Ini Ahmad dari Taiga, ini Kai Azhar sedang bertugas pada waktu ini. Dan 6979, kita ada One Laser, Lutz Corner, Zuaida, Alicia Wangsa Maju, Puteri Delisha, Hamba Abadi, Izan, Siti Fatimah, kita ada Joe juga. Hafiza Riza katanya kepada Mikael yang sedang sakit pada waktu ini, semoga cepat-cepat sembuh, didoakan kepada beliau, ya. Itulah, maka seringnya saya mendoakanlah kepada pendengar-pendengar Nasional FM, geng-geng buruh hantu saya yang mana ada sakit, makan ubat dengan nasihat doktor, didoakan semoga cepat sembuh, insyaAllah diberi kesihatan yang baik, dapat memulakan tugas, dapat bekerja, dapat mencari rezeki dengan lebih baik, dapat beribadah dengan lebih sempurna, mudah-mudahan, ya. Ahnaf Irfan, Irfan peronda LLB, Azbah Ceras juga hadir, Linda Kitchen kata hadir sambil masak inti karipau. Oh, sedap karipau, ya. Zainuddin Saad 719, Zaila Rose, kepada yang hadir dekat Latitude, jangan lupa tepi-tepi lainnya 1 juta tau hari ini. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik oleh Hartina Ahmad, lontaran suara Ratu Rock Tanah Air kita. Ini lagu pada tahun 1989. Tajuk lagu ini adalah Pengemis Cinta.

Samudra dengan Titian Hasran. Nombor kita ke 3.32 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama-sama dengan Nasional Game Berhantu tu. Anda berteman dengan pemilik suara ini, Dun Alif Zain Alif. Untuk kita teman berteman sampai pukul 6 pagi ya. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan kini kita berada pada fasa lagu-lagu menangis tapi bujuk hati ya. Bang, saya dah menangis dah ni, tisu dah habis 3 kotak. Kalau gitu jangan pakai tisu, pakai tuala saja. Kalau tuala tu basah, boleh kita perah, kita lap air mata kita. Nama pun menangis tapi bujuk katil kan. Lagu-lagu kenangan anda tentunya. Kadang-kadang kenangan tu bukan saja kita kenangkan pada kenangan cinta sejati kan, cinta hati ataupun cinta pertama, tidak. Kadang-kadang kita teringat juga kenangan bersama dengan kawan-kawan kita yang seangkatan dengan kita, yang sama-sama bersekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, sama-sama remaja, sama-sama membesar. Masih ingat lagi kan sama-sama kawan-kawan kita yang sama-sama kita main CP dulu, main congkak, main apa lagi? Apa lagi permainan-permainan tu? Main zero point. Apa lagi permainan tu? Apa lagi permainan? Siapa masih ingat lagi permainan-permainan lama? Dulu kita tak ada gadget, kita tak ada macam sekarang kan. PUBG, apa benda. Tarik upi. Apa lagi? Encik Azmi, waalaikumsalam. Memberikan salam. Sam DZ juga sama pagi untuk anda, Sam. Kalah panjang kata Zala Rose. Bola kopi. Supian Island. Kita ada Ina 1705, Maksud Nazam 67, Jamila Ahmad, Cik Lan kita dari Pasir Gudang, Sulah Kimi, Kemboja Putih, Muhammad Syarul, Ismi Pal, Adik Ita, Adik Lakosti, Abdul Rahman, Yarab Boy, Iris Chome, siapa lagi? Zumi, Kudin, Manja, Cik Puan, Cik Ayu Chomel, Matahari juga bersama-sama, Farhan, Nadia. Mandi laut, mandi sungai, terkejun, parit. Ya. Betul-betul kita teringat. Panjat pokok, jangan lupa panjat pokok. Budak-budak sekarang tak percaya tau kalau kita cerita. Dulu mak awak ataupun ibu awak, umi awak ni, masa dia kecil-kecil dulu, masa dia zaman-zaman ni membesar, zaman-zaman remaja, dia panjat pokok tau. Kadang-kadang budak-budak tak percaya anak-anak kita sekarang. Ya ke mak? Mak dulu panjat pokok. Ya. Mak dulu memang kaki panjat pokok. Cari ikan laga kata Siti Kali Ijak. Baik, bagi mereka yang berada di negeri Terengganu ataupun yang mungkin nak ke negeri Terengganu kan, jangan lupa singgah untuk kita ke Carnival Buku dan juga Semarak Jawi 2026 yang berlangsung di Perbadanan Perpustakaan Awam Terengganu, yang sebenarnya dijangka menarik kehadiran kira-kira 50,000 pengunjung sepanjang penganjurannya. Bermula sudah pun bermula 2 hari yang lalu, 25 Julai sehingga 1 Ogos ini. Dan Carnival ini telah pun dirasmikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian, menzahirkan juga komitmen kerajaan sebenarnya memartabatkan pembudayaan, ilmu dan juga tulisan Jawi. Kementerian Perpaduan Negara menyatakan juga penganjuran Carnival tersebut menjadi platform penting dalam kita menyatukan elemen ilmu, budaya dan juga warisan, sekaligus memperkukuh budaya membaca dalam kalangan masyarakat. Walaupun kita ke mana sajalah, walaupun kita ke mana saja sebenarnya, jangan kita lupakan budaya dan warisan kita. Budaya dan warisan kita perlu kita kekalkan, kita angkat martabatnya, kita tunjuk dunia luar inilah budaya kita, inilah warisan yang kita waris dari insan-insan yang terdahulu. Okay, waktu sekarang sehingga jam 4 pagi nanti, saya hentikan dahulu seketika menangis tapi bujuk katil. Boleh kan kita nak layan lagu-lagu kenangan pula, lagu-lagu kenangan yang lebih lama sebenarnya, koleksi 80-an, tetapi sedap didengar, masih malas segar lagi kita dengarkan pada ketika ini, meskipun lagu itu lagu lama. Kerana kita nak kembalikan nostalgia itu. Dan koleksi 80-an saya mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Jui. Nursila Amin, Aku Sudah Jatuh Hati. Jatuh hati dengan siapa? Jatuh hati di Nasional FM. Sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

bersejarah yang menjadi laluan kelompongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

0: tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita yang berada adalah Datu. Seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang.
1: Betul.
0: Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang ESKOM. Baru-baru ini juga, pada tahun lepas, kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus bersama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
2: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.
3: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.
4: Hentikanlah menyalahkan diri, kau tak bersalah. Ku tahu kau menderita.
5: Hello semua, saya Arlene Nicholas.
4: Hentikanlah menyalahkan diri, kau tak bersalah.
5: Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM, sebab Sabah FM bagus lah.
6: Sabah FM.

0: FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Bagus bah Sabah FM. Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah SAW. Sabah Berselawat.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah. A'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nar wa 'adzabin fil qabr. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
0: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti.

دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. الحمد لله. Sahabat pendengar yang mulia, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat setia, puji syukur kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Zat yang Maha Agung, yang Maha Hidup lagi menghidupkan kita. Dialah itu Al-Hayyu yang Maha Hidup, Al-Muhyi yang Maha Memberikan Kehidupan. Tanpa Allah, sahabat yang mulia, kita tidak hidup. Kita manusia tidak memiliki kehidupan kita sendiri. Kita ini hidup sebab Allah yang hidupkan kita. Dan satu saat nanti, إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Bila sampai waktunya nanti, ajal masa kita tiba, maka kita akan pulang kepada Allah. Tidak akan lewat sesaat, tidak akan awal sesaat, ngam-ngam timingnya kalau Allah mau ambil. Makanya mari kita sedar apa yang mau dibangga, apa yang mau dikejar sangat, ya. Ketika Allah berikan amanah, laksanakan amanah itu sebaik yang mungkin. Tapi kalau kita mengejar sesuatu selain daripada Allah, maka kita hanya akan berujung dengan kecewa. Sahabat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan hati kita ini kuat untuk terus berjalan menuju cinta hakiki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sahabat yang dimuliakan Allah, mari kita lanjut santai-santai, ya, sambil-sambil ada yang tengah bertukang, tengah ibu-ibu di dapur menyiapkan apalah, kan. Nah, hati-hati, dan jangan lupa selawat sama Nabi sambil-sambil dengar sekilas renungan kita, insyaAllah. Baik, kita lanjut. Cinta hakiki itu lahir dari kesedaran, ya. Cinta hakiki itu lahir dari kesedaran. Saya ulang, ya. Cinta hakiki itu lahir dari kesedaran terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Maka dalam, kalau belajar tasawuf itu, ya, belajar tauhid, itu ada diajarkan satu konsep dia panggil muraqabah. Apa muraqabah ini? Berintai-intai, menyubuk-nyubuk, ya, itulah memperhatikan, itu bolehlah diartikan begitu. Makanya kata ulama, dalam pandangan ihsan itu, ya, konsep muraqabahnya macam mana? Hamba Allah itu tidak lagi beramal kerana manusia. Kalau kita beramal kerana sesuatu selain daripada Allah, ini manusia ini salah satu. Banyak lagi itu. Mungkin beramal kerana harta, mungkin beramal kerana takut rugi, ya, mungkin beramal kerana mau untung, mungkin beramal kerana mau naik pangkat, mungkin beramal macam-macam lah, ya, pokoknya selain daripada Allah. Makanya ulama-ulama sufi itu mengajarkan kita, orang yang sibuk muraqabah itu, melaksanakan konsep berintai-intai dengan Tuhannya yang Maha Pengasih itu, maka dia tidak ada masa sudah mau beramal untuk selain daripada Allah. Melainkan amal ibadahnya itu hanya untuk Allah. Dia beramal untuk Allah saja. Ya, dalam suka, dalam duka, senang atau tidak senang, kaya atau miskin, diuji dengan kebaikan, diuji dengan musibah, dia tetap maintain saja lillahi ta'ala. Itu saja yang dipegangnya. Nada sudah yang lain, ya. Makanya ketika dia sibuk beramal apa saja, dari sekecil-kecil amal sampai sebesar-besar amal, dia terus memperhatikan itu, ya. Allahu Akbar diperhatikan, ya. Maha besarnya Allah itu terasa kita kerdil. Bila kerdil itu terasa diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Maka konsep pertamanya itu, orang yang berjalan dengan pandangan ihsan itu, amalnya bukan kerana manusia. Yang keduanya apa? Dia tidak beramal semata-mata kerana pahala. Nah, ini agak berat sedikit, ampun, maaf. Ya, ayah-ayah, paci-paci, yang kau, jangan marah. Ini, kalau kita mau meningkatkan rohani kita, meningkatkan perjalanan kita menuju kepada Allah, ini harus kita pertimbangkan semula. Apakah kita beramal semata-mata kerana pahala? Tidak salah. Pahala itu memang Allah janji. Pasti kita akan dapat dengan izin Allah kalau kita beramal dengan ikhlas. Makanya orang-orang sufi itu mengajar, janganlah itu semata-mata kerana pahala. Buatlah semata-mata kerana Allah. Sebab bila buat kerana Allah, pahala itu akan mengikut. Pasti tidak akan kurang, insyaAllah.

0: Yang ketiganya apa? Ini yang paling siok nih sahabat pendengar yang mulia. Apa dia beramal karena malu? Malu sama Allah. Beramal sebab sedar bahwa dirinya sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu bah kita. Malu kita sahabat yang mulia, baru buat dosa tiba-tiba kita sholat, iya Allah malu, malu semua Allah Ta'ala. Maka akhirnya bila sifat malu itu mendasari amal ibadahnya karena rasa diperhatikan oleh Allah, maka itu bermula percikan-percikan ihsan mulai sudah marak dalam diri kita insya Allah. Tapi itu pun kita mintalah bantuan Allah, bimbingan Allah Ta'ala supaya kita ini boleh istiqamah. Ya kadang-kadang sumbu kita ini pandai terang, kadang-kadang pandai malap, nah kadang-kadang mati terus bah dia punya api. Makanya untuk menghidupkan ya sumbu pelita dalam hati kita itu, berjalanlah atas ihsan kepada Allah. Dengan nilai ihsan maksud saya, supaya jangan lagi beramal karena manusia. Jangan semata-mata karena pahala. Jangan risau, pahala pasti akan dapat dengan izin Allah. Dan yang paling penting, beramal karena malu, sebab sedar kita ini sedang dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang mulia, untuk hari ini sampai sini dulu, kita sambung di lain waktu insyaAllah. Teruskan bersama kita hanya di Sabah FM Bagus Ba, dalam ruangan Sekilas Renungan. Terima kasih sahabat, maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas Renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas Renungan.

0: بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: Dan kenangkanlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak sabar yakni sudah jemu dengan makanan yang semacam sahaja. Maka pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya dikeluarkan bagi kami sebahagian dari apa yang tumbuh di bumi, dari sayur-sayurannya, dan mentimunnya, dan bawang putihnya, dan kacang dalnya, serta bawang merahnya. Nabi Musa menjawab, adakah kamu mahu menukar sesuatu yang kurang baik dengan meninggalkan yang lebih baik? Turunlah kamu ke bandar kerana di sana kamu boleh dapati apa yang kamu minta itu. Dan mereka ditimpakan dengan kehinaan dan kepapaan. Dan sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Yang demikian itu ialah disebabkan mereka kufur, yakni mengingkari ayat-ayat Allah dan mukjizat-mukjizat yang membuktikan kebesarannya. Dan mereka pula membunuh nabi-nabi dengan tidak ada alasan yang benar. Dan demikian itu ialah disebabkan mereka menderhaka dan mereka pula sentiasa menceroboh.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara yakni Nasrani dan orang-orang Sabi'in, sesiapa di antara mereka itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat serta beramal saleh, maka bagi mereka pahala balasannya di sisi Tuhan mereka dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik kepada mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: berterusan. Teruskan bersama
1: Rentang 46 Sabah FM. Rentang Sabah.
2: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

0: bukan dia bagi signal masuk simpang.
1: Wih, bukan nampak dia tu.
2: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
0: Dengar cakap Benzulu tu.
2: Nah.
0: Ha, eh siau.
3: Okey, dengar tu jalan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sigit saya terlupa tadi.
2: Tidak apa, next time kamu ingat saja. Bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang, supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu,
3: saya Aisyah,
4: dan saya Tujuh Jekli.
5: Kamu yang solid, kamu yang solid.
0: Jangan lupa pakai tali pinggang peda.
3: Berhati-hati di jalan raya.
2: Dan jangan lupa pasang signal.

0: audio lebih jelas dan tanpa gangguan,
1: merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguhku sayang.
0: Dengar Sabah FM di saluran My Freeview 707. Sabah FM, bagus bah.
3: Hai, saya Shee Pandora. Terus mendengarkan Sabah FM. Bagus bah.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan Sabah.

0: RTM Klik dan rtm.go.my dan aplikasi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridhamu. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

Kin FM bersamamu. Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go! Evo 6.11. Sanakan FM bersamamu.

0: Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani untuk anda. Terima kasih yang masih lagi terus sedia mendengarkan FM 90.1, teman setia anda.
1: Dan pastinya kita mengharapkan semuanya dalam keadaan sehat, bahagia selalu hari ini. Di samping FM 90.1, kita juga dapat diikuti berisi persiapan langsung di RTM Klik.
0: Ya, pagi ini bersama-sama dengan saya Didi dan juga Kak Nur. Bertemu dengan rakan teknikal kita iaitu Saziri Ibin.
1: Ya, hari ini 27 hari bulan Julai 2026.
0: Betul, bersama dengan 12 Muharram 1448 Hijrah. Seperti biasa Kak Nur, sebentar lagi
1: kita akan
0: bawakan untuk anda info cuaca dan juga ramalan air pasang surut 6.15 minit pagi.
1: Berita ringkas Sabah FM akan dapat ikuti tempat pukul 6.30 pagi,
0: 6.45 pagi pula.
1: Laman Nurani bersama penerbitnya, ya. Penerbitnya adalah Abang Syam.
0: Dan utama 7 pagi dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri. Terus kami bawakan untuk anda. Itu dia inti seri rancangan untuk jam yang pertama. Lain terus adakan FM.

0: cuaca hari ini. Bersama.
1: Ya, kita bawakan info cuaca untuk pagi ni. Seperti biasa, kita mulakan dengan daerah Sandakan. Untuk sebelah pagi ini diramalkan berangin ya. Hujan di beberapa tempat untuk sebab petang, manakala malam nanti pula ribu petir di beberapa tempat dengan suhu 25 hingga 34.

0: darjah Celsius. Beralih untuk daerah Beluran, juga dilamakan berangin untuk sebelah pagi ini. Ribut petir di beberapa tempat untuk sebelah petang dan juga malam. Di mana ramalan cuaca ini turut berkongsi yang sama dengan daerah Telupit dengan 25 hingga 34 darjah Celsius. Kita terus ke Kinabatangan pula, tiada hujan untuk sebelah pagi, hujan di beberapa tempat untuk sebelah petang. Malam, ribut petir di beberapa tempat dengan suhu 25 hingga 33 darjah Celsius. Dan akhir sekali, kita terus ke Tongod, tiada hujan untuk sebelah pagi, ribut petir di beberapa tempat untuk sebelah petang. Dan malam, ribut petir di kebanyakan tempat dengan suhu 25 hingga 33 darjah Celsius.
1: Dan beralih ke ramalan jadual air pasang surut ya pada hari ini untuk daerah Sandakan, di mana pada pukul 9.17 minit pagi ketinggian air pada paras 99 cm, sementara pada pukul 4.51 minit petang ketinggian air di bawah paras 90 cm.
0: Info cuaca itu tadi kami bawakan untuk anda dari Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Ramalan jadual air pasang surut pula menerusi Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia.
0: Lanjut Selangor FM
1: bersama Bu.
2: Info cuaca hari ini.

sasarkan 10,000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10,000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 kilometer, bermain bola sepak selama 90 minit, berjalan 10,000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori.

0: terbaik menjuliakan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Sandakan FM.
1: Itu dia, bersama dengan Wings Biru Mata Hitam Go. Pagi ni kita layan lagu-lagu semangat.
2: Hari ni apa ni, mata Didi warna apa?
1: Warna warna saya pun warna hitam, Kak Nor.
2: Warna hitam, ya.
1: Kak Nor ada coklat-coklat, ya.
2: Coklat-coklat sikit.
1: Wow. Tapi Kak Nor perasan gak, kenapa kalau macam beliau-beliau kan, semakin meningkat usia, dia punya warna mata tu kan macam
2: macam contact lens.
1: Macam contact lens, kan? Betul.
2: Apa ni, kanta apa? Pelekat ni.
1: Betul. Selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan kami untuk pagi ini dalam perjalanan ke tempat kerja. Abang Kak Nur, kita nak rakamkan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Sandakan yang telah bersama-sama kita di studio mini kemarin selama 3 hari, ya.
2: Memang sporting lah diorang
1: di. Karaoke santai, baca berita. Ada yang tapi, semua dia cuba.
2: Untuk penyampai sebagai DJ macam takut-takut diorang kan?
1: Ya. Dalam bagi depan tu apa Kak Nur pula tu kan.
2: Hai, Didi pun ada pula.
1: Sampai ada yang assalamualaikum, salam dengar.
2: Lepas tu yang lucunya tu berita disuntik oleh saya.
1: Di masanya lagi yang di atas tu yang ada hitam-hitam tu. Begitulah, ya. Apapun, terima kasih dan untuk anda semua, insyaAllah nanti ada program lain lagi. Jangan lupa terus support dan juga datang ramah ke konti Sandakan FM,
2: Bini
1: studio kita. Dan sebentar lagi 6.30 pagi terus kita bawakan untuk anda
2: berita ringkas Sabah FM.
1: Ini dia Langit dan Bumi Search. Anda sudah mendengar
2: Sandakan FM
1: bersamamu.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. Ikuti siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan FG.

0: terbaik mencerahkan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Santakan FM. Evo,
1: terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan kami untuk pagi ini. Sekali lagi untuk anda yang sedang dalam perjalanan ke tempat kerja bersama penumpang, ya, bersama dengan pasangan anda di sebelah. Semoga terus tetap ceria dan jangan lupa bahagia untuk pagi ini.
2: Bahagia ya. Terutama sekali yang berpasangan lah ya. Suami isteri pagi ni ya. Cuba kalau serius saja suami itu kan. Ai. Yang atau bang. Serius betul kau pagi ni kan?
1: Jadi usik-usik betul kan?
2: Sebab kadang-kadang tidak ada patah kata-kata yang diungkapkan ya. Walaupun bersama-sama dalam kenderaan. Peganglah tangan pasangan tu kan.
1: Ya, ciumlah dahi. Selamat pengantin baru di hari-hari macam pengantin baru
2: tiba-tiba kan. Tiba-tiba ya.
1: Baiklah, dan sebab pasal pasangan ni ya, terutamanya mereka yang mempunyai cahaya mata, anak-anak. Kalau mungkin pernah terdengar ataupun pernah mengalami situasi ini juga mungkin Kak Nur ya, atau ada ibu bapa yang suka menakut-nakutkan anak-anak dengan hantu, bomong, nanti ada orang ambil, ada anu tu di situ.
2: Ya. Tapi Kak Nur jaranglah masa ada orang apa ni?
1: Kecil.
2: Ya. Tapi kalau macam nak kan lipas-lipas.
1: Okey, dan apa akibatnya jika anda melakukan perkara seperti menakut-nakutkan anak-anak anda tu? Nanti kita kongsilah kan Nur ya. Kita ikuti dulu laman Nur ini selepas ini, okey? Jadi untuk anda terus dia bersama kami, dengarkan apa yang kita nak kongsi untuk anda pagi ini menerusi siaran Evo 6 pagi hingga 11 pagi. Dan lain terus 90.1
2: Santakan FM
1: bersamamu.

0: bersama Mu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, apa khabar sidang pendengar yang mulia? Mudah-mudahan insyaallah hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan, kebahagiaan pada hati kita, dan mudah-mudahan hari ini kita berpagi-pagi dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan hajat doa kita yang selama ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, tahukah kelebihan orang yang mendirikan salat subuh berjamaah dan ancaman bagi orang yang meninggalkannya? Diriwayatkan daripada Sayyidina Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mendirikan salat subuh, niscaya dia dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kalian membuat Allah menuntut daripada kalian, walaupun sedikit daripada lingkungan penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya siapa yang Allah Subhanahu wa taala menuntutnya daripada penjagaan Allah dengan sesuatu, pasti dia tidak dapat lari daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan mukanya ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah. Orang yang salat subuh wahwa fi zimmatillah, yaitu di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar, marilah kita sama-sama menjaga solat fardu 5 waktu. Bermula daripada waktu subuh. Jangan sampai kita mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Memang betul, bagi sebahagian orang berat untuk mereka bangun subuh, berat untuk mereka mendirikan solat fardu 5 waktu. Tetapi ketahuilah, berat lagi kita nak menjawab pertanyaan di akhirat kelak nanti. Marilah kita sama-sama, terutamanya sebagai ibu bapa, mengubah diri kita dan keluarga kita sehingga tiada satu orang pun dalam rumah kita yang berani meninggalkan solat fardu 5 waktu. Semoga keluarga kita mendapat perlindungan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat kelak nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
2: Lebih info, lebih hiburan. Ipoh.

ucapan buat permintaan lagu. Baby, let's go. WhatsApp saja kami 019-589-5858. Okey, mau hantar ucapan lah buat keluarga di rumah. Tengah buat apa tu?

0: Baik, itu dia lagu bersama dengan Mimi Fly.
1: Aha, lagunya
0: Temberang.
1: Hai. Tapi kita ada sifat temberang ke dia?
0: Lauzubillah min zalika. Semoga dijauhkan.
1: Betul-betul kita mengelak ya dia.
0: Kita mengelak daripada perkara-perkara seperti ini. Bahkan kita jenis yang support each other, orang putih bilang kan, ya? Satu sama lain kan.
1: Betul.
0: Itu dia. Dan ingatlah, setinggi mana pun anda pergi, akan ada lagi orang yang lebih hebat daripada kita. Dan
1: betul,
0: jangan lupalah untuk jenguk-jenguk ke bawah ya.
1: Tinggi di langit ya.
0: Betul. Banyak contoh sudah kan, Nor, ya. Orang yang di atas ni kadang-kadang boleh muflis kejap saja.
1: Betul. Ya. Apapun kita positif hari ini.
0: Betul, itu yang penting.
1: Orang-orang positif.
0: Dan tadi untuk anda yang suka menakut-nakutkan anak dengan hantu, momok atau macam-macam lah ya. Apa akibatnya anak boleh apa? Takut tidur bersendirian atau masuk tandas. Kerap terjaga dan mengalami mimpi buruk, menjadi terlalu cemas apabila berada di tempat gelap.
1: Iya. Itulah tu ya.
0: Takut berpisah sama ibu bapa, menyimpan ketakutan tapi tidak berani bercerita, dan hilang kepercayaan apabila mengetahui dia sebenarnya ditipu. Dan membimbangkan lagi kan, Nur. Anak-anak ni mungkin belajar bahawa cara mengawal orang lain dengan ugutan dan ketakutan, bukan dengan penerangan dan batasan yang jelas.
1: Macam terbalik pula kita ni kan. Yang berpengalaman yang dah bercakap kan.
0: Dipas kan. Ini lebih kepada yang macam itulah kan, Nur. Jangan kosong orang tu. Jangan kosong orang tu.
1: Sebab
0: berbeza juga situasinya.
1: Anak-anak Kak Nur kan memang tidak ada takut yang begitulah. Lelaki kan.
0: Saya pernah dengar juga kan, Nur, ada kawan ni. Nah, jangan kau situ, nanti Allah marah, dia bilang.
1: Alhamdulillah ya.
0: Ditukar kan.
1: Jadi kalau ada yang mendengar ya, ibu bapa yang punya anak-anak kecil, bolehlah apa ni, berkata apa yang dikatakan oleh Didi. Tapi kalau yang sudah besar,
0: Banyak. Jadi itu kita kongsi untuk anda setakat info. Mungkin insyaAllah benda itu berguna kan, Kak Don?
1: Memang amat berguna dan bermakna sebenarnya ya.
0: Dari Public Health Malaysia. Baiklah, sebentar lagi Utama 7 pagi terus kita bawakan untuk anda dari Pusat Besar RTM Angkasa Puri. Jangan lupa nak tunjukkan ucapan pagi ini menerusi WhatsApp kami
1: 0195895858.
0: Jam 4 kita ada segmen Bahasa Etnik.

anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 6.11 Sanakan FM bersamamu.

0: pagi. Salam Malaysia, Ahmad Dhani untuk anda semua. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Serakan FM jam kedua. Masih bersama Didi dan Kak Noor.
1: Dan pastinya ya, di jam kedua ini 7:30 pagi nanti kita akan bersama dengan Didi ya, untuk berita ringkas Serakan FM.
0: Betul. Kak Noor, tadi kalau kita kongsi jam pertama itu berkenaan dengan jangan takutkan anak-anak dengan hantu apa semua bong-bong itu kan. Okay. Kali ini pula ada tips lagi Kak Noor.
1: Ini amat bermakna bagi kita lah ya, di mungkin kita mengacarakan sesuatu majlis tu berdiri sampai berjam-jam.
0: Terlalu lama saya mengalaminya.
1: Itulah tu ya, dan pastinya ini amat bermanfaat ya, mengenai genggam tuala, tapi bukan dengan tangan ya, dengan jari kaki. Jadi nasib dari tuala kalau tak.
0: Terus kita,
1: terus kita cuba ya. Dan senaman ni pelik, yang bantu kuatkan otot otot tapak kaki sebenarnya ya. Dan cara lakukan, letakkan tuala tu di atas lantai. Kemudian genggam tuala tu dengan jari kaki. Kemudian tarik tuala tu ke arah anda. Kemudian lepaskan, ulang 10 hingga 15 kali. Begitu ya caranya. Jadi manfaatnya ni menguatkan otot kecil di tapak kaki dan jari kaki. Ia juga menyokong lengkungan kaki dan juga tingkatkan keseimbangan dan kestabilan, di samping bantu kurangkan sakit kaki, tumit dan juga plantar fasciitis.
0: Begitu. Boleh cuba ni Kak Noor.
1: Ya, kan? Ini pun Kak Noor baru tahu ni. Apapun, terima kasih lah ya dengan info yang amat bermakna ni. Pastinya menerusi Public Health Malaysia.
0: Mungkin kita boleh cuba juga kalau apa tu, apa tu permainan tradisional ni Kak Noor, kalau masih ingat. Zero point.
1: Zero point. Ada juga zero KK.
0: Pernah kan?
1: Zero KK, zero point.
0: Itulah untuk senaman kaki juga sebenarnya kan.
1: Baik, apa kita namanya cuba. Yang getah tu berpusing tu.
0: Kengkek lain kan.
1: Bukan yang anak kambing
0: pada kaki pada menari. Lalu cari apa nama gamenya. Kalau kamu tahu, kasih kami di WhatsApp ya. Balas sebentar lagi 6:30 pagi 7:30 pagi.
1: Berita ringkas Serakan FM.
0: Terus bersama-sama kami Ivo 6 ke 11 pagi Serakan FM
1: bersamamu.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rosdi Muhammad Yusof dalam Berteringkas Sandakan FM. Gerakan Nasional Jom Malaysia diyakini mampu menjadi pemangkin dalam mengangkat produk dan jenama keluaran Sabah ke pasaran antarabangsa selaras dengan aspirasi Local to Global di bawah Hala 7 Sabah Maju Jaya 2.0. Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Panglima Haji Jinur berkata gerakan itu bukan sekadar platform jualan, sebaliknya membina ekosistem keusahawanan yang menghubungkan usahawan, kerajaan, pemain industri, institusi kewangan dan pengguna bagi memperkukuh daya saing produk tempatan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosor Hidup KPDN menyasarkan lonjakan baru bagi produk tempatan menerusi penubuhan jawatankuasa Kabinet Jom Malaysia. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali menegaskan jawatankuasa ini dibentuk khusus untuk memperkemas dasar serta merangka ekosistem yang kondusif. Langkah ini penting bagi memastikan produk dan perkhidmatan keluaran tempatan bukan sahaja mampu bersaing di pasaran domestik, malah bersedia menembusi pasaran antarabangsa. Sandakan diramalkan pagi berangin, petang dan malam ribut petir di beberapa tempat. Sekian, Berteringkas Sandakan FM, Berteri Sunting, Maznan Yunus. Saya Rosdi Muhammad Yusof, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: Ada jadi lagu bersama Azharina Azhar dan juga Danish Sofian, Gunung Kinabalu.
1: Kak Nur sudah pernah. Gunung Kinabalu. Aduh, sudah.
0: Sudah. Kan? Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dalam mimpi.
0: Okay. Kalau itu kita geng lah.
1: Ya, kan? Dan sekuat yang itu.
0: Tapi yang dibawa tu saya sudah sampai, Kak Nur.
1: Oh, alhamdulillah. Belum
0: mendaki lagi lah.
1: Ya? Semua pun sampai ya.
0: Ada pengalaman juga, Kak Nur, masa sebelum sampai di kawasan pendakian bermula tu, kami punya
1: pedalaman
0: bas.
1: Kan?
0: Bukan pedalaman, kami punya bas tu kan.
1: Oh.
0: Sekejap tu gaung.
1: Oh.
0: Masa tu hujan, jalan licin. Masa tu, Kak Nur, masa tu pemandu tu dia pandai apa tu steering tu. Jadi kami pas-pas di terkena pokok. Bukan gaung. Alhamdulillah. Kalau tidak, anda akan jumpa aku sekarang.
1: Alhamdulillah ya.
0: Kak Nur, alhamdulillah apa? Anda jumpa aku.
1: Alhamdulillah, selamat. Kalau kakak, kalau Kak Nur yang memandu, paling-paling hujung-hujung ditayar.
0: Balik sebentar lagi.
1: Kita akan ikuti Menarik di Medsos.
0: Saya terus akan FM.
1: Bersamamu.

0: ini. Seperti biasa, sebelum kita teruskan lagi hiburan, kita nak kongsi juga ya apa yang tengah hangat dari medsos kita yang menarik untuk kita kongsi bersama pendengar kita.
1: Ya, kan, ya? Dia ya. Pastinya Kak Nur lah yang memulakan ya.
0: Silakan.
1: Okey, Kak Nur akan fokus mengenai peguam negara kagum kesiapsiagaan pasukan keselamatan di ESKOM, di mana hubungan strategik antara Jabatan Peguam Negara dan Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah ESKOM dan terus diperkukuh menerusi lawatan kerja dua hari peguam negara Tan Sri Muhammad Dusuki Mokhtar ke Lahan Datu dan Semporna. Menyaksikan kerjasama pelbagai agensi keselamatan dan mempertahankan ESZONE, ya, latihan menembak mendedahkan disiplin, kemahiran dan kesiapsiagaan tinggi anggota keselamatan. Ia juga merakamkan penghargaan kepada pimpinan ESKOM dan berharap hubungan erat diperkukuh demi kedaulatan, keselamatan serta kesejahteraan rakyat, ya. Dan pastinya Tan Sri Muhammad Dusuki turut merakamkan penghargaan, ya, kepada Komander ESKOM DCP Datuk Victor V. Sanjos, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM Datuk Dr. Jamaluddin Muhammad Ali serta seluruh barisan pengurusan dan warga ESKOM, ya. Dan pastinya beliau berkata ESKOM sentiasa dekat di hatinya sambil mengimbau pengalaman terdahulu ketika berganding bahu dengan pasukan berkenaan dalam mencari penyelesaian terbaik demi membela kebajikan anggota keselamatan yang terkorban dalam tragedi Tandu.
0: Itu dia. Tahniah untuk ESKOM, ya, Kak Nor. Dan satu lagi berita ini yang apa tu orang bilang, berat mata memandang, berat lagi bahunya memikul. Kita ucapkan takziah kepada mangsa banjir yang terdapat di daerah Tawau, Kak Nor, ya. Kalau kita nampak baru-baru ni satu bandar tu macam yang
1: kesian,
0: ya,
1: kan?
0: Betul. Saya pun macam datang ke atas.
1: Kita bersimpati, ya.
0: Kita turut simpati. Dan sebanyak 362 penduduk terjejas banjir daripada 102 keluarga akhirnya berlindung di sebuah pusat pemindahan sementara PPS susulan situasi banjir di Tawau setakat 4 petang semalam. Mangsa ditempatkan di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tawau sebagai pusat pemindahan sementara. Semua terjejas berasal dari 4 kampung: Tanjung Batu Keramat, Tanjung Batu Darat, Tanjung Batu Otenik dan juga Kinabutan Tiku Batu 6. Tiada laporan kemalangan jiwa atau kejadian tidak diingini diterima setakat ini dan agensi penyelamat terus membantu di lapangan dengan beberapa kawasan menunjukkan penurunan paras air. Percayalah Kak Nor, ya, kalau ada kejadian seperti begini, kebakaran ke banjir, ya, masyarakat Malaysia ini adalah yang pertama datang untuk menyalurkan bantuan.
1: Mereka betul,
0: semua,
1: ya,
0: prihatin. Pemurah.
1: Betul. Dan pastinya, ya, sekejap saja berlaku kejadian tu, memang cepat, ya, bertindak, terutama sekali dari segi kebajikan,
0: ya. Itu yang kita kongsi untuk hari ini. Apapun, kita doakan semoga keadaan cepat kembali pulih seperti biasa, Kak Nor, ya, ya.
1: Itu yang kita doakan, ya.
0: Ya, itu dia Kak Nor tadi berkongsi berkenaan dengan peguam negara kagum kesiapsiagaan pasukan keselamatan di ESKOM.
1: Dan Didi tadi, jumlah penduduk terjejas banjir di Tawau meningkat kepada 362 orang.
0: Menarik di medsos Sarakan FM
1: bersamamu.
2: Menarik di medsos hari ini. Setiap hari 7.45 pagi Sarakan FM bersamamu.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Eskom atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
1: Ya, itu dia. Kita dengarkan seketika tadi menerusi pesanan khidmat masyarakat berkenaan dengan misi dan visi Eskom. Macam kantor kongsi tadi, apa
2: medsos kan, Kak Nol? Berkaitan lah ya.
1: Baiklah, dan jam yang seterusnya sebentar lagi kita akan bawakan untuk anda apa cerita kamurang.
2: Ya, apa cerita kamurang?
1: Ya, nanti kita akan kongsi topiknya untuk pagi ini bersama rakan-rakan penyampai di Sabah FM,
2: Tau FM, Keningau FM, Labuan FM. Dan pastinya Sadakan FM
1: bersama Mo. Ya. Jangan lupa sekali lagi jam yang keempat kita ada segmen bahasa etnik. Nanti kita kongsi ayatnya Kak Nor sebentar lagi ya.
2: Tapi sebelum jam 9 pagi juga kita akan berkongsi dalam diary
1: sana sini. Lain terus Sadakan FM
2: bersama Mo.